0: dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Semoga tetap menjadi teladan dalam menggerakkan dakwah kemanusiaan, mencipta masyarakat utama penuh karunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para tamu undangan, khususnya Ibu-Ibu Aisyah dari PDA Ranting dan Cabang se-Sulawesi Selatan, serta seluruh hadirin yang mohon maaf tidak sempat kami sebutkan satu par satu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam rangkaian Milad ke-109 Aisyah. Sebelum acara dimulai, kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk berkenan segera menempati kursi yang sudah disediakan, mengosongkan sisi depan podium, tidak lagi berfoto selama prosesi berlangsung saat ini. Begitu juga kami mengingatkan untuk

tetap memperhatikan kenyamanan bersama dengan tidak mengambil foto dan video dengan posisi berdiri selama prosesi berlangsung. Kami sampaikan juga bahwa dalam acara Milad ke-109 Aisyah hari ini, kita bersama-sama mengikuti atau melaksanakan gerakan Zero Plastik. Sekali lagi, kita bersama-sama sedang menerapkan gerakan Zero Plastik. Panitia sudah menyediakan kantung sampah. Sekali lagi, panitia sudah menyiapkan kantung sampah di semua sisi ruangan dan juga menyediakan air isi ulang yang bisa ibu-ibu gunakan dengan menggunakan tumbler botol yang sudah disediakan dari rumah sesuai dengan instruksi sebelumnya. Mari kita hadirkan suasana yang penuh kekeluargaan, semangat silaturahim serta kebersamaan sebagaimana nilai-nilai yang terus dirawat oleh Aisyah selama lebih dari satu abad pengabdiannya untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan. Baru saja tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan tayangan video testimoni Milad ke-109 Aisyah dari beberapa pejabat lingkup Provinsi Sulawesi Selatan maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami hormati, dalam Milad ke-109 Aisyah hari ini tidak hanya menjadi ruang refleksi perjuangan, tetapi juga panggung harapan bagi lahirnya generasi masa depan. Anak-anak adalah harapan masa depan tempat tumbuhnya generasi yang akan melanjutkan perjuangan umat dan bangsa. Dan sesaat lagi, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan

0: istimewa dari Ananda tercinta, TK Aisyah Bustanul Atfal Pinrang Timur, yang akan menampilkan bacaan hadis, diikuti persembahan TK Aisyah Bustanul Atfal Pinrang Selatan yang akan menampilkan tapak suci, diikuti persembahan TK Aisyah Bustanul Atfal Pinrang Barat yang akan menampilkan tari kreasi. Untuk penampilan pertama, kami persilakan kepada anak-anak kami dari TK Aisyah Bustanul Atfal Pinrang Selatan yang akan menampilkan persembahan tapak suci. Sebagai bentuk penghormatan untuk anak-anak kita semua, mohon bantuannya ibu-ibu untuk berkenan duduk. Kita akan menikmati penampilan yang sudah disediakan oleh anak-anak kita tercinta. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah?
1: Cek. Sikap siap. Hap. Siapa kita? Sikap hormat, hop. Dengan iman dan akhlak, kami menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, kami menjadi lemah. Sikap siap. Sikap duduk. Hop. Delapan. menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, kami menjadi lemah. Sikap siap.
0: Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk anak-anak dari TK Aisyah Bustanul Atfal Pindrang Selatan. Dan selanjutnya, persembahan bacaan hadis dari TK Aisyah Bustanul Atfal Pindrang Timur.

Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Persembahan dari anak-anak kita, TKAI Syihabustanul Athfal Pindrang Timur.

Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk anak-anak kita tercinta. Persembahan dari TK Aisyah Bustanul Atfal, Pindrang Timur. Terima kasih anak-anakku. Hadirin yang kami hormati, saat ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bersama rombongan telah berada di lokasi, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi penjemputan yang ditandai dengan pengalungan cenderamata oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Mohon bantuannya untuk berkenan berdiri, kita akan sama-sama menyambut rombongan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah.

Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bersama rombongan yang saat ini disambut oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan.

Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bersama rombongan yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini untuk mengikuti pelaksanaan Milad ke-109 Aisyah di Kabupaten Pindrang. Sebagai bentuk penghormatan kami, kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bersama rombongan. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan sebagai bentuk penghormatan kami atas kehadiran Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bersama rombongan, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan tari kasih dari anak-anak TK Aisyah Bustanul Atfal Pindrang Barat.

Terima kasih untuk anak-anak kita dari TK Aisyah Bustanul Atfal Pindrang Barat yang baru saja menampilkan persembahan tari kreasi.

Aisyah, Aisyah, Aisyah.

Selamat pagi Ibu-ibu, insya Allah puncak dari rangkaian Milad Aisyah ke-109 akan segera dimulai. Kami imbau untuk ibu-ibu yang masih berdiri untuk segera menempati kursi yang sudah disediakan. Dan kami ingatkan bahwa dalam pelaksanaan Milad hari ini kita bersama-sama sedang menerapkan zero plastik. Untuk itu panitia sudah menyediakan kantung-kantung plastik di setiap sisi ruangan. Begitupun dengan air isi ulang yang dapat ibu gunakan untuk mengisi tumbler yang sudah dibawa dari rumah sesuai dengan instruksi panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Apoteker Salma Orbaina MKes. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Pindrang. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Pindrang beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan serta seluruh tamu undangan yang kami muliakan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Pindrang pada Ahad 31 Mei 2026 bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah dalam rangka peringatan Milad Aisyah ke-109 dengan tema memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat menghadiri acara Milad ke-109 Aisyah dalam suasana penuh kebersamaan dan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka rangkaian acara Milad ke-109 Aisyah dimulai. Hadirin yang kami hormati, di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan, Al-Quran selalu menjadi sumber ketenangan, kekuatan dan petunjuk bagi umat manusia. Untuk itu, mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita membuka hati dan menghadirkan ketenangan jiwa dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Haja Ummi Hayati SAG MSOS yang akan membacakan surah Al-Anfal dan surah An-Nahl. Dengan ini disilakan.

0: ada. Sama Urbaina. Sudah ada namanya situ. Dengan
1: kalau mengerti kadang
2: ada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salma Urbaina.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jadi saya bilang sama teman, dan ini misalnya dia, misalnya dia,

Whoa.

Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Haja Umi Hayati SAG MSOS merupakan Korea dari pimpinan cabang Aisyah, Pinrang Selatan. Semoga makna dalam ayat yang dibacakan tadi menjadi cahaya dan petunjuk dalam setiap langkah perjuangan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah. Hadirin dimohon berdiri.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah dipandu oleh Dirjen Ibu Mardatila Ismail, SPD, MPD. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami semua karena pada milad ke-109 Aisyah hari ini kami kedatangan Ibunda Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. APT Salma Orbaina MKes dan Dotranda Latifa Iskandar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu atas kehadiran. Dan tentu saja pada milad ke-109 Aisyah hari ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga wujud semangat kolektif dalam melanjutkan dakwah dan pengabdian untuk umat. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan laporan panitia pelaksana sebagai bagian dari perjalanan dan kerja besar milad ke-109 Aisyah kepada Ibu Haja Siti Nurhayati Haruna SHMH, disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang.
0: Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Pindrang yang sudah hadir membersamai kita pada perayaan pelaksanaan milad ke-109 Aisyah di Kabupaten Pindrang hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk berkenan meluangkan waktu tentu saja dan menjadi tuan rumah yang luar biasa. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Penggerak PKK yang membersamai Bapak untuk hadir meramaikan Milad Aisyah di Kabupaten Pindrang.

0: Hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan laporan panitia milad oleh Ibu Hajah Siti Nurhayati Haruna, SHMH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Pimpinan Pusat Aisyah Dr. Apoteker Salma Orbaina MKes dan Ibu Dr.anda Latifa Iskandar. Yang terhormat Bapak Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Kiai

atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ibu Wakil Bupati Sidrap, dalam hal ini sebagai pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidrap. Yang terhormat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati, Ibu Istri Wakil Bupati Selayar, selamat datang Ibu. Yang kami hormati, WR2 Unismu Makassar. Yang kami hormati, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan beserta jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Mudir Pesantren Gombara, Bapak Saiful Saleh. Yang kami hormati, Wakil Rektor Unismu Bone. Yang kami hormati, Pimpinan Ortom Muhammadiyah Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan, Pemuda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Muhammadiyah, Hizbul Watan, dan Nasihatul Aisyah. Yang kami hormati, organisasi wanita Islam yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting Sekabupaten Pindrang. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Pimpinan Cabang, dan Ranting Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Hadijah Pindrang. Yang kami hormati, Direktur Aisyah Boarding School dan Panitia Milad Aisyah 109 yang kami bangga.

Sulawesi Selatan. Milad ke-109 ini merupakan momentum penting bagi Aisyah untuk terus memperkuat gerakan dakwah perempuan berkemajuan yang tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi umat. Tema kegiatan Milad tahun ini adalah memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Kegiatan Milad ini dihadiri oleh 24 kabupaten, pimpinan daerah se-Sulawesi Selatan, dan peserta kurang lebih 2.000 peserta yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, panitia lokal Milad kali ini melibatkan Angkatan Muda Muhammadiyah serta guru Aisyah dan karyawan amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah. Dan adapun rangkaian kegiatan Milad pada hari ini, ada beberapa rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan Aisyah Creative Bus yang dilaksanakan di boarding school. Antara lain, Expo Bueka, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah dan Pasar Murah yang dilaksanakan di Aisyah Boarding School. Berbagi Prati Baik, Success Story, berbagi pengalaman dari daerah masing-masing. Tolso Inspiratif, bersama dengan tokoh perempuan mengenai ketahanan keluarga dan kemandirian di era digital. Edukasi Baitui at Home, edukasi praktek perawatan wajah khusus perempuan yang dilaksanakan oleh Wahda. Senam Bahagia Aisyah dilaksanakan di Aisyah Boarding School. Launching Ketapan Ketahanan Pangan, pelantikan Iswara kemarin dilaksanakan di Aisyah Boarding School. Wisuda Akbar, Sekolah Wirausaha sebentar kita akan laksanakan yang diikuti peserta dari 8 kabupaten. Antara lain Pangkep, Bantaeng, Goa, Bone, Parepare, Makassar, Bulukumba dan Kabupaten Pindrang sebagai tuan rumah. Peserta yang mengikuti program Sekolah Wirausaha Aisyah telah menjalani berbagai tahapan pembinaan, mulai dari pelatihan dasar kewirausahaan, manajemen usaha, pengelolaan keuangan sederhana, pemasaran digital, dan pengemasan produk, hingga penguatan mental usaha dan pendampingan UMKM. Program ini bertujuan melahirkan perempuan-perempuan tangguh yang mampu menjadi pelaku usaha mandiri dan meningkatkan ekonomi keluarga dan membuka lapangan kerja kecil di lingkungannya, serta menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk terus berkarya. Launching Pos Bakum Aisyah dan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah dan Rumah Sakinah. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti hanya sebagai seremoni, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata untuk kemandirian masyarakat pada umumnya. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Pindrang, pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Aisyah, seluruh panitia pelaksana, para sponsor, donatur dan mitra kerja, pendamping UMKM dan fasilitator pelatihan, serta semua pihak yang telah membantu demi suksesnya kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada seluruh peserta Milad Aisyah 109 Sulawesi Selatan dan peserta wisuda yang mengikuti proses pembelajaran dengan penuh semangat dan kesungguhan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat

0: kekurangan, baik dalam penyambutan pelayanan maupun teknis pelaksanaan. Untuk itu kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan dan kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga resepsi milad Aisyah ke-109 ini membawa keberkahan, mempererat ukhuwah dan menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi umat, bangsa dan kemajuan perempuan Indonesia. Izinkan saya menutup dengan pantun. Kepindrang membawa semangat persaudaraan. Milad Aisyah 109 penuh berkah. Menguatkan dakwah dan nilai kemanusiaan menuju masyarakat damai dan peradaban. Nasrum minallah wa fatum karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyaksikan video kilas balik sejarah Aisyah Sulawesi Selatan sebagai refleksi perjalanan pengabdian yang menginspirasi. Selamat menyaksikan.

0: Aisyah adalah organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan. Sebagai komponen organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyah didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 M di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bermula dari perkumpulan gadis-gadis dalam pengajian rutin yang dikenal sebagai Sapa Tresna tahun 1914. Selain ilmu keagamaan, para perempuan juga didorong untuk mendapatkan akses pendidikan formal atau umum. Para perempuan kemudian diajak untuk memikirkan persoalan kemasyarakatan, khususnya masalah peningkatan harkat kaum perempuan. Seperti halnya Muhammadiyah, berdirinya Aisyah dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan mendalam akan kondisi bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan. Pada awal abad ke-20, paham budaya yang mensubordinasi derajat dan kedudukan kaum perempuan telah menjadi sumber kebodohan dan ketertinggalan. Pada masa itu, sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, itu pun juga terbatas pada kalangan tertentu yakni pria. Jadi, tidaklah mengherankan jika peran perempuan pada masa itu dibatasi pada sektor domestik. Pandai di dapur dan mengasuh anak menjadi tolak ukur kualitas gadis pada masa itu. Demikianlah, ketika para perempuan disibukkan oleh pekerjaan domestik, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru berpikir sebaliknya, dan mengatakan kepada para perempuan untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Setelah terbentuknya perkumpulan pergerakan, Aisyah mulai melaksanakan kerja-kerja sosial untuk kemajuan perempuan dan menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya. Aisyah di Sulawesi Selatan diawali dengan berdirinya Aisyah Cabang Makassar yang dirintis oleh Haje Fatimah Abdullah, istri Kiai Haji Abdullah, Ketua Muhammadiyah Cabang Makassar saat itu, dan Siti Maimunah Daeng Matiro, istri Haji Muhammad Yusuf Daeng Matiro, Wakil Ketua Muhammadiyah Cabang Makassar saat itu. Status Aisyah kemudian meningkat menjadi daerah pada tahun 1937 dengan Ketua Hajjah Fatimah Abdullah. Pada tahun 1940, diadakan Konferensi Muhammadiyah Sulsel yang dirangkaikan dengan Konferensi Aisyah di Sengkang, Kabupaten Wajo. Konferensi tersebut memutuskan bahwa Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Sulawesi Selatan adalah Siti Dawiyah SS Jam'an, dibantu oleh Siti Halimah Bakas, Siti Hasran Daeng Makera, Siti Ramlah Kasim dan Siti Ramlah Aziz. Konferensi Muhammadiyah dan Aisyah di Bantaeng pada tahun 1950, diputuskan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah adalah Siti Ramlah Aziz. Setelah Aisyah Sulawesi Selatan mendapatkan otonomi, maka pada tahun 1968, pimpinan daerah Aisyah menjadi pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan susunan pengurus periode 1968-1971 adalah Siti Ramlah Aziz sebagai ketua, Siti Halimah Bakas sebagai sekretaris, dan Hajjah Zainab Daeng Tanaga sebagai bendahara. Pada periode berikutnya, ketika Sulawesi Tenggara berdiri sendiri, maka nomenklaturnya berubah menjadi pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Pada periode 2005 hingga 2010, pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan membawahi 23 pimpinan daerah Aisyah Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Sidrap, Pindrang, Endrekang, Tanah Toraja, Sopeng, Wajo, Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara, Polmas, Majene, Mamuju dan Goa. Pada periode 2005 hingga 2010, terjadi pemekaran Provinsi Sulawesi Barat sehingga pada tanggal 10 Zulhijjah 1427 Hijriah, 31 Desember 2006 Masehi, diadakan musyawarah pembentukan Aisyah Sulawesi Barat sekaligus pemekaran pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Barat. Pada pemekaran tersebut, tiga pimpinan daerah Aisyah yaitu Majene, Mamuju dan Polman bergabung menjadi pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Barat.
1: Sejak berdirinya pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan,
0: periode pertama 1968 hingga 1985 Ketua Dr. Randa Hajjah Siti Ramlah Aziz, periode 1985 hingga 2000 Ketua Hajjah Siti Musyawarah Musa, SH, MS, periode 2000 hingga 2005 Dr. Randa Hajjah Marliah Ahsan, periode 2005 hingga 2010 Ketua Dr. Randa Hajjah Rahmiah Kadupa, MPD, periode 2010 hingga 2015 Ketua Nurhayati Aziz, SE, MSI. Periode 2015 hingga 2022 Ketua Dr. Nurhayati Aziz, SE, MSI. Periode 2022 hingga 2027 Ketua Dr. Mahmudah, MHUM. Saat ini, periode 2022 hingga 2027 di bawah kepemimpinan Dr. Mahmudah, MHUM sebagai Ketua dan Titi Nur Syamsi, ST, SPD, MPD sebagai Sekretaris, pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan memiliki 24 pimpinan daerah, 226 pimpinan cabang dan 866 pimpinan ranting. Dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 perkembangan cabang dan ranting di beberapa daerah mengalami penambahan cabang dan ranting seperti pimpinan daerah Aisyah Maros, Takalar, Endrekang dan Jeneponto dengan jumlah cabang baru 10 cabang dan 31 ranting. Selain itu, amal usaha Aisyah juga senantiasa berkembang pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pada bidang pendidikan, Aisyah di Sulsel memiliki kelompok bermain sejumlah 94 buah, Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal sebanyak 433 buah, Taman Pendidikan Al-Quran sejumlah 4 buah, SD Aisyah sejumlah 5 buah di Kota Makassar, Bone, Pangkep, Selayar, dan Kabupaten Wajo. SMP Aisyah sejumlah 3 buah, PWA, Goa dan Pinrang, MTs Aisyah sejumlah 2 buah PWA dan Goa, dan Madrasah Aliyah sejumlah 2 buah PWA dan Goa, SMA sejumlah 1 buah dan Pondok Pesantren Ummul Mukminin Aisyah. Sejumlah 1 buah yang langsung dibawahi oleh pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan yang terletak Kota Makassar. Di bidang kesehatan, Aisyah di Sulawesi Selatan memiliki amal usaha kesehatan, yaitu Rumah Sakit Umum Siti Hadijah di Kabupaten Pinrang, Klinik Aisyah Kota Parepare, Klinik Aisyah Bantaeng, Klinik Aisyah Goa, BKIA Endrekang, Pos Kesehatan Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyah Sulsel di Kota Makassar, Pos Kesehatan Panti Asuhan Bahagia Aisyah Cabang Makassar di Kota Makassar, dan Pos Kesehatan Panti Asuhan Sa'adatul Banaat di Bulukumba. Aisyah di Sulsel juga bergerak di bidang ekonomi, dengan mengelola amal usaha berupa Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah, BUEKA, di 24 kabupaten kota, Koperasi Aisyah di Kabupaten Bantaeng dan Takalar, serta unit usaha Aisyah wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi penyewaan gedung. Dalam bidang kesejahteraan sosial, Aisyah di Sulawesi Selatan memiliki panti asuhan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota, yaitu Panti Asuhan Bahagia Aisyah Cabang Makassar Kota Makassar, Panti Asuhan Umu Aiman Aisyah Cabang Mamajang Kota Makassar, Panti Asuhan Sejati Aisyah Cabang Ujung Tanah Kota Makassar, Panti Asuhan Abadi Aisyah Kota Parepare, Panti Asuhan Sejahtera Aisyah Kabupaten Sidrap, Panti Asuhan Siti Hadijah Aisyah Kabupaten Pinrang, Panti Asuhan Al-Mubarak Camba, Aisyah Kabupaten Maros, Panti Asuhan Amrullah Limbung Aisyah Kabupaten Goa, Panti Asuhan Muslihah Aisyah Kabupaten Jeneponto, Panti Asuhan Sa'adatul Banaat Aisyah Kabupaten Bulukumba, Panti Asuhan Darul Arkam Aisyah Cabang Gantarang Bulukumba, Panti Asuhan Al-Hudayah Mawaddah Marahmah Labakang Aisyah Kabupaten Pangkep, dan Panti Asuhan Sakinah Aisyah Kabupaten Bantaeng.
1: Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pidato milad ke-109 Aisyah oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan kepada Dr. Mahmudah MHUM dengan hormat disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiya wa rasulah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Sadaqallahul azim. Pertama-tama mari tahan tintinya kita mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga di kesempatan yang luar biasa ini kita bersama-sama melaksanakan milad ke-109 Aisyah bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Apoteker Salma Orbaina Mkes, bersama juga Ibu Ketua Dr. Anda Hajah Latifa Iskandar. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kita beritibak kepadanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ambo Ase, MAG beserta jajaran, Bapak Bupati Kabupaten Pindrang, Ibu Wakil Bupati Sidrap, Nyonya Wakil Bupati dari Selayar, Ibu Ketua Penggerak PKK yang kami hormati, Bapak yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak. Para teman sejawat pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, alhamdulillah hadir Wakil Ketua Profesor Dr. Hajah Mulyati Amin, Koordinator Majelis Tabligh Ketarjihan dan Lembaga Lingkungan Hidup. Kemudian Wakil Ketua Dr. Nur Hayati Aziz, SEMSI, Koordinator Majelis Ekonomi dan Kesehatan yang juga sebagai Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan. Yang saya hormati juga Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, Insinyur Titi Nur Samsi, SPD, MPD, yang kami hormati juga para ketua dan sekretaris Majelis Lembaga Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pindrang Cabang Ranting, tentu juga para ketua pimpinan daerah Aisyah se-Sulawesi Selatan Cabang Ranting, amal usaha yang luar biasa dan mohon maaf tidak disebut satu persatu mengingat diberikan waktu yang sangat terbatas. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga milad ke-109 Aisyah mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan mewujudkan perdamaian. Sebagaimana kita ketahui refleksi dari perjalanan Aisyah Sulawesi Selatan, maka kita perlu mempertanyakan apakah perjuangan kita telah selesai? Jawabannya adalah belum. Hari ini tantangan yang kita hadapi bukan lagi buta huruf sebagaimana masa awal berdirinya Aisyah, dan hari ini kita menghadapi krisis kemanusiaan yang jauh lebih kompleks. Masih terdapat sekitar 698.130 penduduk miskin atau 7,60% penduduk di Sulawesi Selatan. Ketimpangan sosial masih terjadi dengan angka sebesar 0,363. Di sisi lain, keluarga yang seharusnya menjadi madrasah perempuan, madrasah pertama, justru menghadapi tekanan yang semakin berat. Pada tahun 2025 tercatat sekitar 12.200 kasus perceraian dan sekitar 87% diantaranya disebabkan oleh perselisihan dan konflik yang berkepanjangan. Tercatat pula ratusan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menunjukkan rapuhnya relasi kemanusiaan dalam keluarga. Kita juga menghadapi tantangan penyalahgunaan teknologi digital, judi online, pornografi, narkoba, krisis kesehatan mental, hingga menurunnya kualitas interaksi sosial. Karena itu, tema Milad tahun ini sesungguhnya mengandung pesan yang sangat strategis. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah memasuki periode kepemimpinan 2022-2027, pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan memasuki fase baru yang dapat kita sebut sebagai fase penguatan dan ekspansi dakwah kemanusiaan. Fase ini bukan sekadar pertumbuhan jumlah cabang dan ranting, tetapi merupakan ikhtiar kolektif untuk menghadirkan dakwah yang semakin membumi, memberdayakan, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, sebagaimana tadi telah kita cermati bersama, alhamdulillah telah bertambah cabang ranting, sehingga dalam hal ini kita dapat tumbuh bukan sekadar angka statistik organisasi. Namun di balik setiap cabang dan ranting yang lahir, terdapat perempuan-perempuan yang bergerak menghidupkan pengajian, membina keluarga sakinah, mengembangkan pendidikan anak usia dini, memberdayakan ekonomi keluarga, serta menebarkan nilai-nilai Islam berkemajuan di tengah masyarakat. Hadirin yang berbahagia, Aisyah meyakini bahwa perdamaian tidak lahir secara instan. Perdamaian harus dibangun melalui pendidikan. Karena itu, salah satu investasi terbesar Aisyah sepanjang sejarah adalah pendidikan. Alhamdulillah, sebagaimana juga yang telah disampaikan, Aisyah telah memiliki taman pendidikan dan TK Aisyah sebanyak 433. Angka ini menunjukkan bahwa setiap hari ribuan anak Sulawesi Selatan mendapatkan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, toleransi, kedisiplinan, cinta tanah air, dan semangat hidup berdampingan secara damai. Selain itu, Aisyah juga mengembangkan SD, SMP, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, SMA, Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin, serta Institut Aisyah Sulawesi Selatan sebagai pusat kaderisasi ulama perempuan, pendidikan, pemimpin masyarakat, dan agen perubahan. Kita meyakini bahwa setiap anak yang mendapatkan pendidikan yang baik hari ini adalah investasi perdamaian untuk masa depan. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah kemanusiaan tidak hanya berbicara tentang ilmu, tetapi juga tentang kesehatan dan kualitas hidup manusia. Karena itu, Aisyah terus memperluas pelayanan kesehatan masyarakat. Alhamdulillah, sebagaimana juga yang telah ditayangkan, bahwa kita melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kelompok. Layanan kesehatan tersebut merupakan manifestasi dari spirit Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, salah satu ciri utama dakwah kemanusiaan adalah keberpihakan kepada kelompok yang rentan. Oleh karena itu, anak-anak yatim dan duafa yang diasuh di panti-panti asuhan tersebut bukan sekadar mendapatkan kebutuhan dasar, tetapi juga pendidikan pembinaan karakter, keterampilan hidup, dan pendampingan spiritual. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan zaman, Aisyah juga terus berbenah melalui pengembangan sistem informasi Aisyah, website organisasi, learning management system, serta jurnal pengabdian masyarakat, organisasi ini mulai membangun ekosistem dakwah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini merupakan wujud yang menjadi ciri khas, yaitu berpikir tajdid yang menjadi salah satu karakter utama perempuan berkemajuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mencermati hal tersebut, sesungguhnya kita sedang menyaksikan satu hal yang sangat penting, yaitu Aisyah Sulawesi Selatan tidak hanya membangun organisasi, melainkan Aisyah sedang membangun peradaban. Oleh karena itu, kami berterima kasih pada pemerintah yang dalam hal ini bersama-sama mengisi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang alhamdulillah insya Allah menjadikan amal ibadah dan rahmatan lil alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, Dr. Mahmuda M. Hum, yang baru saja membacakan pidato milad ke-109 Aisyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, milad bukan sekedar peringatan bertambahnya usia organisasi, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali arah perjuangan kita. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan video refleksi milad yang mengajak kita memahami bahwa dakwah kemanusiaan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang keberanian menghadirkan manfaat nyata bagi sesama. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyaksikan video refleksi milad ke-109 Aisyah.

0: Majelis PAUD Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan workshop integrasi ekoteologi dalam kurikulum PAUD Aisyah dan kurikulum Muhammadiyah.
1: Workshop ini juga menghadirkan pemateri kompeten seperti Din Nur Marina Malik Fajar dan Herwina Bahar yang membedah konsep growth mindset hingga implementasi ekoteologi berbasis al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ketua Majelis PAUD Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, Luk Mutaris, menyampaikan bahwa kegiatan workshop pendidikan ini merupakan program tahunan yang intens digelar. Ia menyebut total peserta yang hadir 160 se-Sulawesi Selatan dari perwakilan satuan pendidikan mulai jenjang TK, PAUD, SD atau MI, SMP atau MTs, dan SMA atau SMK dan MA.
2: Yang dalam hal ini pesertanya adalah pengelola amal usaha pendidikan, kepala sekolah, guru-guru, dan sudah baik dari TK maupun itu juga sama KN. MTs, SD, SMP, SMA, dan MA. Gitu. Kemudian pemateri dalam konsep ini adalah pimpinan pusat Aisyah yang sekaligus beliau adalah pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kita berharap bahwa insya Allah dengan materi yang kita akan berikan ini, mereka bisa meningkatkan kompetensinya lebih dalam dan bisa mengimplementasikan di amal usaha masing-masing. Kemudian di workshop ini kami merangkaikan kegiatannya dengan pengumuman guru berlomba guru berprestasi dan alhamdulillah pemenangnya sudah ada baik dari IGASI maupun IGABA.
3: Ini adalah langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, Islam kemajuan, itu tauhid kaitannya dengan memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu lingkungan. Sehingga sangat mantap dan tepat harapannya ini untuk membekali generasi emas 2000

0: Jejak langkah Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Di tengah dunia yang terus berubah, dakwah membutuhkan kelembutan ilmu dan keteladanan. Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan hadir mengambil peran, menjadi bagian dari gerakan dakwah yang mencerahkan umat, menguatkan perempuan, dan menumbuhkan keluarga. Dengan semangat Islam berkemajuan, kami bergerak menghadirkan dakwah yang tidak hanya terdengar di mimbar, tetapi juga hidup di tengah masyarakat. Melalui pengajian, kajian keislaman, pembinaan mubaligat, dan penguatan kadar tarji, kami berikhtiar menanamkan nilai-nilai Islam yang menyejukkan, bijak, dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Penyerahan bantuan beras, penguatan keluarga, serta pengajian rutin yang terus berlangsung menjadi ikhtiar bersama dalam menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi kehidupan. Langkah dakwah terus bergerak, menjangkau komunitas, keluarga, hingga ruang digital, menghadirkan pesan-pesan Islam yang inspiratif, dekat dengan masyarakat, dan relevan dengan tantangan zaman. Melalui launching karya Tayyibah di Kabupaten Pangkep, kami berikhtiar membangun lingkungan masyarakat yang religius, harmonis, dan berkemajuan. Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan bergerak bersama mencerahkan umat, menguatkan perempuan, dan meneguhkan keluarga.
1: Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi yang terus bergerak dinamis, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan terus berupaya memperkuat budaya riset, pengelolaan data, dan pengembangan kapasitas kader. Sejumlah kegiatan utama yang dilaksanakan sepanjang Juni 2025 hingga Mei 2026 menjadi bagian dari upaya tersebut. Rangkaian kegiatan diawali dengan loka karya terpadu, perempuan cakap digital, terampil riset, dan responsif data. Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan riset, serta pemahaman tentang pentingnya data dalam mendukung program dan pengambilan keputusan organisasi. Upaya penguatan riset kemudian dilanjutkan melalui penyusunan roadmap penelitian LPP PWA Sulawesi Selatan sebagai arah pengembangan penelitian ke depan. Bersamaan dengan itu, dilakukan feasibility study untuk memetakan kesiapan sekolah internasional dan multilingual pada amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah di Sulawesi Selatan. Dalam bidang penelitian, LPP PWA Sulawesi Selatan turut terlibat dalam penelitian berjudul Jejak Aisyah Sulawesi Selatan dalam penanggulangan tuberkulosis, kiprah perempuan di garis depan. Penelitian ini berhasil memperoleh pendanaan kompetitif melalui hibah Soko Kresno dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah Pusat. Hasil penelitian tersebut akan dipresentasikan pada International Conference Aisyah Studies di Yogyakarta bersama tiga penelitian lain yang dilakukan oleh Koordinator LPP PWA Sulawesi Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua PWA Sulawesi Selatan serta anggota LPP PWA lainnya. Selain itu, LPP PWA Sulawesi Selatan juga mengembangkan sistem informasi Aisyah Sulawesi Selatan melalui bantuan hibah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025. Sistem ini memungkinkan proses penginputan dan akses data dilakukan secara langsung oleh operator di tingkat wilayah, daerah, cabang, hingga ranting. Sistem tersebut juga telah disosialisasikan kepada pimpinan wilayah dan pimpinan daerah di Sulawesi Selatan. LPP PWA Sulawesi Selatan juga mulai mengembangkan Learning Management System atau LMS sebagai media pembelajaran dan penguatan kapasitas kader yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Pengembangan LMS ini diharapkan dapat mendukung proses belajar, berbagi pengetahuan, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan di lingkungan Aisyah. Melalui berbagai kegiatan tersebut, LPP PWA Sulawesi Selatan terus mendukung penguatan organisasi melalui riset, data, dan pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi.
2: Boleh minta tepuk tangan untuk kita semua. Baru saja kita saksikan video refleksi Milad dan semoga saja bisa menjadi pengingat tentang semangat perjuangan kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kita akan menyaksikan wisuda Sekolah Wira Usaha Aisyah. Kami undang Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Aisyah untuk membacakan nama-nama wisudawati. Kami undang sekali lagi kepada Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, Dr. Rostini SE MM, dengan hormat disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, prosesi pengukuhan wisudawati Sekolah Wirausaha Aisyah yang dilakukan secara serentak dari 8 pimpinan daerah Asia, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dengan jumlah 272 orang. Dimohon satu orang perwakilan setiap daerah untuk tampil ke depan. Dimohon satu orang perwakilan untuk tampil ke depan dan yang lain berdiri di tempat masing-masing. Satu, Sekolah Wirausaha Aisyah Kabupaten Pangkep sebanyak 18 orang. Dua, Sekolah Wirausaha Aisyah Kabupaten Pinrang sebanyak 32 orang. Tiga, Sekolah Wirausaha Aisyah Kabupaten Bantaeng sebanyak 15 orang. Nama-nama wisudawati dapat disaksikan melalui layar di atas. Keempat, Sekolah Wirausaha Aisyah Kabupaten, Sekolah Wirausaha Aisyah Kota Parepare sebanyak 60 orang. Lima, Sekolah Wirausaha Aisyah Kabupaten Bone sebanyak 24 orang. Enam, Sekolah Wirausaha Aisyah Kabupaten Goa sebanyak 28 orang. 7. Sekolah Wirausaha Aisyah Kota Makassar sebanyak 53 orang. 8. Sekolah Wirausaha Aisyah Kabupaten Bulukumba sebanyak 41 orang. Pengalungan Selempang Wisuda oleh Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Doktoranda Haja Latifa Iskandar, dan penyerahan sertifikat wisuda oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Nurhayati Aziz, SE, MSI. Dengan hormat disilakan.

Dengan selesainya pengalungan selempang dan penyerahan sertifikat wisuda, selesai sudah prosesi pengukuhan wisudawati Sekolah Wirausaha AISIA SUA Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah AISIA Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang 14 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2026 Miladiah. Nun wal qalami wa mayasturun nasru minallahi wa tum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mikrofon ya.
1: Tes.
0: Selamat. Ya, mohon maaf

0: dari 272. Alhamdulillah ini aset terbesar dari Sulawesi Selatan untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Bisa bersanding dengan pengusaha-pengusaha lokal maupun nasional. Jangan berhenti dan terus berkarya untuk bangsa kita. Selamat dan sekali lagi maju terus UMKM kita untuk bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat kepada para wisudawati Sekolah Wirausaha Aisyah yang sudah resmi di wisuda pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini juga kita akan bersama-sama menyaksikan launching atau peluncuran 3 layanan umat yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum Aisyah Sulawesi Selatan, Biro Konsultasi Keluarga Sakinah atau Biksa Aisyah Sulawesi Selatan, serta Rumah Sakinah Aisyah Sulawesi Selatan. 3 layanan ini merupakan bentuk nyata dakwah yang membela martabat manusia, memperkuat ketahanan keluarga, serta menghadirkan ketentraman di tengah masyarakat. Sebelum prosesi launching dilaksanakan, marilah kita bersama-sama menyaksikan video profil dan cerita singkat berikut ini.

0: Pada Milad Aisyah ke-109, pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan menghadirkan 3 layanan dalam satu atap. Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum Aisyah Sulawesi Selatan dari Majelis Hukum dan HAM, Biro Konsultasi Keluarga Sakinah atau BIKSA dari Majelis Tabligh dan Ketarjihan, dan Rumah Sakinah dari Majelis Kesejahteraan Sosial. 3 layanan, satu semangat pengabdian, satu tujuan kemanusiaan untuk masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan bermartabat. Berangkat dari semangat dakwah dan kemanusiaan yang terkandung dalam Surah Al-Ma'un, Aisyah terus menghadirkan gerakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat juga relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan bertahan dalam kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kehilangan hak asuh anak, atau tidak memperoleh hak waris akibat keterbatasan pengetahuan hukum serta minimnya akses terhadap layanan pendampingan. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Pos Bakum Aisyah Sulawesi Selatan telah hadir memberikan konsultasi hukum baik secara langsung atau tatap muka maupun melalui hotline. Selain itu, lembaga ini juga menyediakan pendampingan litigasi dan non-litigasi bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Dalam menjalankan programnya, Pos Bakum didukung oleh advokat dan paralegal berpengalaman yang mengedepankan profesionalitas, perspektif perempuan dan anak, rasa aman bagi korban, serta kemudahan akses terhadap keadilan. Seluruh proses dokumentasi yang tertata dan evaluasi berkala guna memastikan bantuan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Hari ini pula dengan penuh rasa syukur dan harapan, kita melaunching BIKSA Aisyah Sulawesi Selatan atau Biro Konsultasi Keluarga Sakinah, sebuah ruang pengabdian, ruang pemberdayaan, dan ruang kepedulian yang lahir dari semangat dakwah berkemajuan. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, keluarga membutuhkan pendampingan, keluarga membutuhkan penguatan, anak-anak membutuhkan perlindungan, dan masyarakat membutuhkan sentuhan kasih yang mencerahkan. Maka BIKSA Aisyah hadir untuk menguatkan, mendampingi, dan menggerakkan. Hadir dengan semangat Islam yang berkemajuan, hadir dengan cinta, ilmu, dan pengabdian. Hadir untuk membangun keluarga yang tangguh, masyarakat yang berdaya, dan peradaban yang mulia. Sementara itu, Rumah Sakinah Aisyah hadir sebagai tempat penguatan nilai agama dan budaya, sebuah ruang pembinaan keluarga yang menanamkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran Islam. Rumah Sakinah Aisyah membekali anggota keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun kehidupan yang harmonis dan berkemajuan. Tidak hanya itu, Rumah Sakinah juga menjadi tempat konsultasi hukum dan keadilan keluarga, memberikan bimbingan dan informasi mengenai persoalan hukum keluarga sesuai syariat dan peraturan yang berlaku, serta membantu menyelesaikan persoalan dengan cara yang damai, bijaksana, dan adil. Inilah wujud nyata dakwah Aisyah yang tidak hanya hadir dalam kata-kata, tetapi hadir dalam aksi pelayanan. Menyentuh keluarga, menguatkan perempuan, melindungi anak-anak, dan menghadirkan harapan bagi masyarakat. Mari melangkah bersama, bersinergi, bergerak, dan menghadirkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Fastabiqul khairat.
1: Pos Bakum, BIKSA, dan Rumah Sakinah Aisyah Sulawesi Selatan.
2: Dengan izin Bapak Ibu, mohon juga kita bersama-sama menundukkan kepala mengirimkan doa kepada almarhumah yang sudah berkenan menghibahkan rumahnya sebagai rumah layanan 3 majelis tadi, Pos Bakum dan juga BIKSA serta Rumah Sakinah Aisyah. Dan selanjutnya kita akan mengikuti penanda tanganan prasasti. Kami mohon kesediaannya kepada pimpinan pusat Aisyah yang akan didampingi ketua pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Dengan hormat kami undang kepada Ibunda pimpinan pusat Aisyah, Dr. Apoteker Salmiah Orbaina, MKes, bersama dengan Dr. Randa Latifa Iskandar untuk berkenan maju menandatangani prasasti dan juga didampingi oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Hadirin yang berbahagia, sinergi antar organisasi masyarakat dan pemerintah merupakan bagian penting dalam membangun daerah yang maju dan harmonis. Selama ini, Aisyah telah menjadi mitra strategis dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, hingga pelayanan sosial ke masyarakat. Dan untuk itu pada kesempatan ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Bupati Pinrang, kepada Bapak Haji Andi Irwan Hamis Esos, dengan hormat disilakan.

Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Tentunya yang kami hormati pimpinan pusat Aisyah Dr. Apoteker Salma Urbainah, mohon maaf kalau salah penyebutan Ibu, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Ketua Aisyah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran. Dan tentunya Pak Wakil Ketua, Pak Dr. Saiful. Kalau Pak Dr. Saiful ini Ibu pulang kampung, ya menghadiri kegiatan sekaligus pulang kampung. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Sidrap. Oh, sudah pulang juga dari Kendari Ibu Wakil. Padahal sama-sama di Kendari kemarin sama Pak Gubernur. Mestinya jadwalnya kami pulang hari ini beserta dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena acaranya AISIA di Kabupaten Pinerang dilaksanakan, akhirnya saya kembali. Saya juga tidak disampaikan Ibu Wakil Bupati kalau mau ikut pulang kemarin. Untuk yang kami hormati juga di sini ada Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Selayar, istrinya Pak Wakil Bupati ya. Untuk yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinerang ya, yang selalu setia mendampingi kami. Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Alhamdulillah hadir Bapak Dandim 1404 Pinerang. Hadir yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Ketua DPR, dan Pak Asisten 3, Kabak Kesra yang kami hormati. Dan tentunya yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan seluruh Ketua Aisyah Seprovinsi Sulawesi Selatan. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Dan tentu Pinerang merasa berterima kasih sekali karena Aisyah ditempatkan di Kabupaten Pinerang, karena ini adalah kegiatan provinsi. Kalau saya berhitung-hitung Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini ditempatkan di Pinerang, pasti pergerakan ekonomi luar biasa selama 5 hari ini. Jadi tidak salah-salah kalau Aisyah punya sekolah wirausahawan. Ini luar biasa sekali. Dan ini juga menjadi catatan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, bahwa Aisyah ini mempunyai sekolah, ini termasuk penopang UMKM kita. Paling tidak bisa kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena saya tahu dan paham betul bahwa di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini kadang-kadang banyak bantuan untuk UMKM. Ya, karena ini ditempatkan di Pinerang, Pak Kepala Biro, paling tidak ya prioritasnya Kabupaten Pinerang. Tetapi tetap tidak membeda-bedakan kabupaten yang lain. Ini cuma sekedar penyampaian supaya sampai kepada Bapak Gubernur. Bapak Ibu sekalian, tentu kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pinerang dan juga pribadi dan masyarakat Kabupaten Pinerang menyampaikan selamat milad yang ke-109 kepada Aisyah. Ini luar biasa dengan usia yang 109 tahun, dengan beberapa kegiatan khususnya di wilayah kami, kolaborasi antara Aisyah dengan pemerintah daerah sangat cukup harmonis dan bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Di tempat ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih. Banyak kader-kader Aisyah yang saya libatkan di pemerintahan kami, Ibu Ketua. Terutama kita libatkan di kader Posyandu. Kita libatkan di kader-kader yang sifatnya sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang tuberkulosis. Ini terlalu banyak sekali kader Aisyah yang kami libatkan, dan tentunya ini selalu dibawa koordinasi pimpinan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pinerang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Wilayah, karena tentu koordinasi ini terjalin dengan baik, tentu ini mengikuti instruksi dari wilayah maupun di tingkat pusat. Di bidang pendidikan luar biasa Aisyah Kabupaten Pinerang, di bidang kesehatan juga seperti itu, termasuk salah satu rumah sakit swasta yang menopang

yang ada di Kabupaten Pinerang ini adalah Aisyah. Kami punya rumah sakit di Kabupaten Pinerang cuma dua. Rumah Sakit Umum Lasinrang yang masih tipe C. Dan juga Rumah Sakit Pratama yang memang kita tempatkan di wilayah utara antara perbatasan Sulawesi Barat untuk mengakomodir beberapa kecamatan yang ada di wilayah kami. Bapak Ibu sekalian, wilayah kami ini ada 12 kecamatan, Pak Ketua Wilayah Muhammadiyah, yang berbatasan dengan Sulbar. Tapi alhamdulillah, tentu keterlibatan Aisyah bukan cuma sekedar dakwah. Selalu saya sampaikan, dakwah itu bukan selalu dalam bentuk pidato, bukan selalu dalam bentuk ceramah, tetapi dalam bentuk kegiatan pun, saya kira itu sudah termasuk dakwah yang luar biasa, karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat kami. Apalagi masyarakat kami ada yang tinggal di wilayah-wilayah yang pegunungan, yang masih sangat sulit terjangkau. Makanya kami ada namanya di sini pengobatan keliling, Bu. Pelayanan kesehatan yang keliling, yang melibatkan para dokter ahli, itu sekitar 2 kali sebulan dilaksanakan. Dan kadang-kadang melibatkan para dokter yang ada di Aisyah. Yang sampai hari ini, kalau tidak salah Direktur Rumah Sakit Aisyah, yang juga kebetulan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pinerang. Ini tandanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Aisyah dan Muhammadiyah ini cukup terjalin dengan baik. Dan tidak usah dikhawatirkan, Pak. Ini ketua panitianya tadi dengan Ibu Ketua Aisyah mulai dari kemarin, Bu, menelpon terus, Pak Bupati ini hadir atau tidak. Saya sempat candai ketua panitianya. Pokoknya sambutan yang disiapkan, siapkan saja. Siapa yang datang di situ, itu yang dikasih suruh baca. Saya tidak sampaikan bahwa saya yang mau hadir. Padahal hari ini, setelah kegiatan ini, saya harus kembali lagi ke Makassar, Bapak Ibu sekalian. Iya, makanya di samping mengikuti kegiatannya Aisyah, juga sudah rindu sama istri 4 hari tinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi dua-duanya jalan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih Ibu Ketua telah menyelenggarakan milad di Kabupaten Pinerang. Secara tidak langsung ini membantu perputaran ekonomi kami. 5 hari itu bukan waktu yang singkat. Ketika kami hitung-hitung kira-kira berapa uang yang berputar di Pinerang dengan kurang lebih 2.000 peserta yang hadir di Kabupaten Pinerang. Banyak makanan ciri khas yang perlu dinikmati di Pinerang, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bicara persoalan kuliner, di sini ada bebek peleko yang selalu kami masih bertengkar dengan Sidrap. Apakah itu makanan khasnya Sidrap atau Pinerang? Banyak sekali makanan khas. Mudah-mudahan Ibu Ketua dan Ketua Wilayah Muhammadiyah sudah menikmati itu, Pak. Ini salahlah panitia kalau tidak mengajak menikmati makanan khas yang ada di Kabupaten Pinerang. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat milad yang 109. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih maju dan lebih tingkatkan hubungan emosional antara pemerintah daerah dengan Aisyah maupun Muhammadiyah Kabupaten Pinerang. Wah, ini ada hadir rupanya Direktur Rumah Sakit Aisyah. Coba berdiri supaya dia lihat kau, Pak Ketua. Ah, ini Direktur Rumah Sakit Aisyah. Ini kaget-kaget terus panitianya Aisyah, Bu. Karena selalu minta tolong jangan sampai ditarik ini, dipindahkan ke tempat lain. Saya bilang kalau saya tidak pindahkan, nanti karirnya juga tidak naik-naik, ibu-ibu. Jadi bapak-ibu sekalian, selamat milad. Dan apabila ada salah, ada hilap, ada kekeliruan, masyarakat kami selama peserta milad yang kurang lebih 2.000 orang berada di Pinerang,
kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat milad, sekali lagi selamat datang di Kabupaten Pinerang atau Bumi Lasinrang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin yang berbahagia, sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah, Aisyah tumbuh dan berkembang bersama semangat tajdid serta dakwah kemajuan yang menjadi nafas perjuangan Muhammadiyah.
1: Mohon maaf, oh, ada yang lapor sama Pak Ketua Wilayah. Di sini ada 3 SD. SD Muhammadiyah Jampue. Pemerintah daerah itu sudah berusaha memberikan, memasukkan anggaran revitalisasi, kalau tidak salah kurang lebih 700 juta. Ya. Itu SD Muhammadiyah Jampue. Ada juga SD 3 Muhammadiyah Kabupaten Pinerang. Itu juga pemerintah masukkan di anggaran revitalisasi. Tahun ini dikerja, Pak. Itu 1,7 miliar. Ya. Ya. Satu lagi, SD Muhammadiyah 2, Kabupaten Pinerang. Itu juga ada bantuan revitalisasi yang kita masukkan. Dan insya Allah tahun ini dikerja semua. Itu kurang lebih 800 juta. Jadi anggaran secara keseluruhan, kalau tidak salah Pak Prof, itu kurang lebih 3,5 miliar. Iya. Jadi ini Bu, apa nikmat yang membawa, apa sensasi yang membawa nikmat. Itu Jampue kemarin pada saat ada bencana puting beliung, termasuk sekolah itu yang paling kena imbasnya. Pak Gubernur waktu itu bersama-sama kami memberikan bantuan ke sekolah. Ya, dan masyarakat Pinerang alhamdulillah luar biasa Bu, partisipasi masyarakat Pinerang waktu kena puting beliung itu kurang lebih 600 juta sumbangan yang masuk. Ini sekali lagi terima kasih. Itu sekedar penyampaian Pak Ketua Wilayah bahwa perhatian pemerintah daerah ini juga cukup luar biasa terhadap Muhammadiyah.
0: Terima kasih banyak Bapak Haji Andi Irwan Hamid Esos selaku Bupati Pinerang. Informasi atau kabar yang disampaikan tadi ini seperti menjadi semangat untuk kita semua ya. Dan membuat sepertinya semua ibu-ibu Aisyah di sini, seluruh Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir, merasakan kebahagiaan yang sama dan menjadi suntikan sehingga senyumnya semua seperti matahari, simbol Muhammadiyah Aisyah. Berbinar-binar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Bupati. Baik, dan selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan kepada Profesor Dr. Haji Ambo Ase MAG. Dengan hormat disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi, sepertinya masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bersama dengan Ibu Latifah yang saya muliakan, Bapak yang mewakili Gubernur yang saya muliakan, Bapak Bupati yang saya muliakan, Bapak-bapak anggota Forkopimda dan pejabat di Kabupaten Pinerang yang saya muliakan, yang mewakili Ketua DPR yang saya muliakan, Ibu Wakil Bupati Sidrap yang saya muliakan, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Pinerang yang saya muliakan, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah bersama seluruh anggota Pimpinan Wilayah Aisyah dan seluruh pimpinan Aisyah daerah cabang dan seterusnya, terkhusus kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pinerang, pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan. Ada beberapa ketua pimpinan daerah yang hadir mendampingi ibu-ibu Aisyah, Ketua Tator, Ketua Sinjai, Ketua Sidrap, Ketua Sopeng. Ya, itu yang sempat masuk di mata saya. Hadirin yang sama berbahagia, alhamdulillah, tentu pertama-tama saya menyampaikan selamat bermilad Aisyah yang ke-109. Alhamdulillah, Aisyah luar biasa. Ya, luar biasa prestasi yang telah diperoleh, kelihatan tadi diperlihatkan kepada kita prestasi-prestasi yang diperoleh Aisyah, termasuk prestasi mengambil alih sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Institut Aisyah Sulawesi Selatan. Ya. Ya, saya sangat mengharapkan agar institut ini berubah menjadi Universitas Aisyah Sulawesi Selatan. Ya, saya sudah beri petunjuk-petunjuk kepada ketua BPH-nya, begini caranya. Ya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama juga jadi Universitas Aisyah, sehingga perguruan tinggi kita di Sulawesi Selatan itu menjadi 14. Jadi 14 perguruan tinggi kita di Sulawesi Selatan. Muhammadiyah 13, 10 universitas, 3 institut, 1 politeknik. Ya. Ibu-ibu Aisyah perlu disosialisasikan Institut Aisyah supaya lebih besar, menjadi lebih besar. Ya, katakanlah bahwa Institut Aisyah itu adalah Institut Agama Islam. Ya, saya pertegas itu karena itu yang tidak tersosialisasi. Institut Aisyah itu adalah Institut Agama Islam. Ya, agama Islam. Semua prodi-prodi di dalam itu adalah agama Islam. Pendidikan agama, bahasa Arab, ekonomi Islam dan sebagainya. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa gerakan dakwah yang dilaksanakan oleh Aisyah Ya, banyak sekali. Semua majelis lembaganya itu bergerak. Nampak juga di layar. Ya. Bapak Ibu sekalian, kader-kader Aisyah ya tidak perlu diragukan. Ini melahirkan lagi alumni sekolah wira usaha. Alumni sekolah wira usaha yang juga luar biasa. Ya mudah-mudahan wira mengembangkan UMKM yang bisa menghidupkan ranting cabang-cabang Aisyah dan cabang-cabang Muhammadiyah. Ya, jadi bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah ya diperhatikan itu supaya dibantu menghidupkan UMKM di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, ya tentu pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menyampaikan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bahwa Aisyah Sulawesi Selatan itu semangatnya bukan main, melebihi semangatnya pimpinan wilayah Muhammadiyah. Cabang dan rantingnya lebih banyak dari cabang ranting Muhammadiyah. Ya, kita bisa lihat di Kota Makassar itu lebih banyak cabangnya Aisyah daripada cabang Muhammadiyah. Ya. Tadi pimpinan daerah Pinrang saya tanya, dari 12 kecamatan yang disebutkan Pak Bupati tadi itu, apakah semuanya sudah ada Muhammadiyah? Ternyata masih ada satu yang belum. Jangan-jangan yang masih di mana itu? Yang banyak disebut daerah mu'alaf. Iya, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah baik dari wilayah itu menembus daerah-daerah yang ada daerah-daerah yang belum mengenal agama Islam. Ini perlu ada penanganan khusus sehingga disebut oleh lembaga dakwah komunitas kita menyebutnya sebagai tempat orang-orang mu'alaf. Jadi ada dari wilayah itu yang lebaran di sana melakukan pembinaan yang serius. Mengapa? Karena dianggap ini malah data yang kami peroleh adalah data dari luar, bahwa di daerah ini adalah daerah yang belum mengenal agama. Sehingga harus Muhammadiyah harus memberi penanganan, karena kita menjadi sebuah beban dosa kalau ada dalam wilayah kita lalu belum mengenal agama. Jadi nanti kalau menghadap di hadirat Allah Subhanahu wa taala, siapa ketua PDM-nya? Siapa Pak Bupatinya? Nah, ini bisa. Jadi bukan cuma ketua PDM yang dicari. Pak Bupatinya juga dicari, Pak Camatnya juga dicari. Kalau ada orang yang sudah menghadap di pada mahsyar, lalu ini harus masuk neraka karena tidak beribadah kepada Allah, tidak beramal soleh, kenapa kamu tidak? Ini tidak sampai dakwahnya Muhammadiyah. Tanggung jawab kita tidak sampai dakwahnya Aisyah. Ini adalah lapangan dakwah kita. Ya, penanganan seperti itu ada majelis tabligh, ada lembaga dakwah komunitas baik di Muhammadiyah maupun di Aisyah. Ya, itu ya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Aisyah sudah mencapai 109 tahun. Kalau Muhammadiyah 117 tahun. Muhammadiyah Sulawesi Selatan itu genap tahun ini 100 tahun. Jadi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan itu adalah sudah cukup satu abad. di cabang Makassar. Jadi cabang Makassar, kota Makassar, itu di situ masuk tahun 1926. Ya, terbentuklah cabang Makassar itu di tanggal 19 Juli 1926. Ya, itu adalah penetapan dari Hobestur, pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pimpinan wilayah Muhammadiyah itu merencanakan mau melakukan sesuatu yang bisa bagaimana caranya memperingati 100 tahun Muhammadiyah di kota Makassar. Nah, itu ada rencana kita mungkin menetapkan pada tanggal itu, mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya, refleksi 100 tahun Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, tentu kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pinrang, pada panitia saya menyampaikan terima kasih atas gerakan yang dilakukan. Ya, kemudian kepada Pak Bupati, ya Pak Bupati, saya kira bukan cuma itu tadi yang disebutkan itu bantuannya. Ya, masih banyak lagi, apalagi masih direncanakan lagi ke depan itu. Insya Allah ada juga sekolah kita di sini, sekolah SMK yang sementara juga melakukan pembangunan itu belum selesai sampai hari ini. Saya tidak tahu di mana tempatnya, yang tahu tempatnya adalah Pak Koordinator sana. Ya, beliau sudah kunjungi di mana tempatnya itu, ya Pak Panca Nuruhaidin yang tahu tempatnya pembangunan SMK yang belum selesai. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya tentu pada Pak Bupati, sekolah yang kena puting beliung itu satu hari sesudah Pak Gubernur, saya juga datang bersama dengan Ketua Aisyah wilayah Sulawesi Selatan. Ya Alhamdulillah, tadi disebut bahwa sengsara mendatangkan nikmat. Alhamdulillah, dengan puting beliung yang merusak ke sekolah kita, lalu Alhamdulillah masuk dalam anggaran Bapak Bupati. Bupati Pinrang, ya tentu kita menyampaikan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang hadir. Ya, makanya saya menganggap ini Aisyah ini luar biasa pada hari ini mendatangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah dalam miladnya yang ke-109. Perlu juga saya menyampaikan bahwa umur dari pimpinan wilayah sekarang Muhammadiyah dan Aisyah itu tinggal 1 tahun 10 bulan. Jadi jangan sampai terlena, masih ada program-program yang belum selesai, harus diselesaikan sebelum selesai masa bakti periode 2022-2027. Hitungan saya adalah sampai bulan Maret 2028. Ya, karena kita muswil insyaallah bulan Maret 2028. Insyaallah itu di Kabupaten Sidrap. Itu juga Sidrap, ya, ada juga ketuanya. Ya, saya juga buru-buru cari bangunan persiapan untuk musyawarah wilayah Muhammadiyah. Kalau persiapan untuk gedung musyawarah Aisyah kita sudah siap. Ya, sudah siap itu untuk Aisyah ada di Pangkajene. Ya, kalau Muhammadiyah insyaallah dirapan tahun 2028. Tetapi belum jadi bangunannya. Itu makanya saya selalu menagih pimpinan daerah dan rektor di sana supaya diselesaikan bangunan persiapan untuk musyawarah wilayah. Ya, saya kira juga terima kasih seluruhnya. Ya, kepada kita semua pimpinan-pimpinan organisasi otonom yang selalu berkegiatan dan tampil untuk melakukan dakwah Islamiyah, dakwah kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kedamaian Jadi bukan cuma kedamaian, kerukunan, kedamaian, keadilan kita harapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya lapor pada Pak Bupati tadi subuh juga saya beri pengajian di Mujahidin itu, ya harapan kita bagaimana supaya masyarakat Muslim itu betul-betul menyadari bahwa tugasnya di dunia ini hanya dua. Tugas utamanya beribadah, fungsinya adalah mengelola alam, mengelola lingkungan. Fungsinya adalah bagaimana dia membangkitkan dirinya sebagai pemimpin. Sehingga kedamaian dalam kehidupan, kerukunan dalam kehidupan ini berjalan dengan baik. Ya, masyarakat, ya kata Allah itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Karena itu tidak ada lain yang kita lakukan, tidak ada lain yang dilakukan Muhammadiyah kecuali kebaikan-kebaikan. Ya, itu tadi ayat yang saya sampaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Muhammadiyah dengan seluruh ortomnya, gerakannya adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, kebaikan yang sesuai ajaran agama. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyerukan kebaikan-kebaikan sesuai keadaan masyarakat. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar, berbuat kejahatan, melakukan kejahatan. Sehingga kalau ini semua berjalan dengan baik, kata Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah menjadi orang yang bahagia. Berarti kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia kalau ini semuanya berjalan. Saya kira demikian. Nasru minallah wa fatun karib wa basyirul minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang baru saja menyampaikan sambutannya, Profesor Dr. Haji Ambo AC MAG.

Selanjutnya, sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat kepada Bapak Andi Munawir SPT MM dengan hormat disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan sambutan Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman atas ketidaksempatannya hadir pada acara milad hari ini, kepada Pak Bupati dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, ada Ketua Aisyah dan ada Ketua Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Bupati Pinrang dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang hadir pada hari ini juga. Yang saya hormati Forum Koordinasi Daerah, ada Pak Dandim, ada yang mewakili Pak Kapolres. Yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Aisyah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran. Yang saya hormati para pengurus Aisyah dan Muhammadiyah Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Kabupaten, seluruh kabupaten, ada Ketua Muhammadiyah Kabupaten Pinrang. Yang saya hormati Ketua Aisyah Kabupaten Pinrang, dan yang saya lupa sebutkan ada perwakilan bupati dan wakil bupati, ada Ibu Wakil Bupati Sidrap yang saya hormati, dan yang kami banggakan ada Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Selayar yang sempat hadir pada hari ini juga. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan milad ke-109 Aisyah tahun 2026 dengan tema memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat milad ke-109 kepada seluruh keluarga besar Aisyah. Usia 109 tahun bukanlah perjalanan singkat. Aisyah telah membuktikan dedikasi pengabdian yang luar biasa sebagai pelopor gerakan perempuan Islam berkemajuan, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Kami tadi melihat program-program yang sangat luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Aisyah yang memberikan kontribusi besar. Ini tentunya akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur program-program tersebut. Hadirin yang berbahagia, peringatan milad ke-109 mengangkat tema sangat relevan dan mendalam, yaitu memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Tema ini mengingatkan kita bahwa dakwah tidak hanya mewujudkan melalui syiar di atas mimbar, tetapi juga melalui kerja-kerja nyata, kepedulian sosial, serta keberpihakan kepada masyarakat yang rentan dan membutuhkan pertolongan. Di tengah dinamika sosial dan penuh tantangan, Aisyah hadir sebagai penyejuk yang menyebarkan nilai-nilai kasih sayang, memperkuat persatuan, menjaga harmoni kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi berbagai langkah nyata yang telah dilakukan Aisyah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga pendampingan hukum melalui bantuan-bantuan hukum dan pendampingan UMKM. Kontribusi itu terus sangat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan sosial, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Perdamaian yang hakiki hanya dapat terwujud apabila keadilan ditegakkan, kesejahteraan diwujudkan, dan hak-hak kemanusiaan dijaga bersama. Melalui momentum milad ini, saya mengajak seluruh kader Aisyah untuk terus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian, dimulai dari lingkungan keluarga kita. Keluarga Sakinah yang dibina dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin akan menjadi pondasi utama melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, toleran, cerdas, dan cinta damai. Hadirin sekalian yang saya hormati, oleh karena itu Aisyah sebagai organisasi keagamaan muslimah diharapkan terus berperan aktif bersama pemerintah memecahkan berbagai persoalan umat dan bangsa dengan tradisi keilmuan yang berkecimpung dalam dunia saat sekarang ini. Kelembagaan yang kuat Aisyah diharapkan terus berbenah, memberikan pencerahan, pembinaan, dan memberikan bimbingan kepada umat melalui kegiatan pendidikan, dakwah, serta kegiatan sosial lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi saat ini, umat Islam dituntut terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Aisyah diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan modern, sehingga dakwah Islam semakin relevan, solutif, dan membawa kemaslahatan bagi umat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa kolaborasi, sinergi, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan seperti Aisyah, merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Mari kita jadikan tema milad ini sebagai semangat bersama untuk memperkuat sinergi, menjaga harmonisasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan menuju terwujudnya Baldatun Tayyiban. Warabbul Ghafur. Akhir kata, semoga Asia senantiasa istiqamah, semakin maju, dan terus menjadi lentera pencerahan yang membawa rahmat bagi umat bangsa dan seluruh semesta. Selamat milad yang ke-109 Aisyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah perjuangan kita bersama. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman.
1: Terima kasih banyak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Bapak Andi Munawir, SPT MM, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Hadirin yang berbahagia, dakwah juga dapat disampaikan melalui budaya dan seni. Lagu daerah bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi media untuk merawat identitas, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap warisan budaya bangsa. Untuk itu, saat ini marilah kita sambut dengan hangat persembahan lagu-lagu daerah dari para santri Aisyah Boarding School Pinrang. Kepada Ananda Fairah dan Naura Aziz, kami persilahkan yang akan menyanyikan dua lagu daerah berjudul Inin Nawa Sabarae, ciptaan Abdullah Alimuddin, yang akan menyampaikan pesan moral tentang ketabahan, keikhlasan, dan kepasrahan kepada Tuhan. Dan lagu kedua berjudul Alama Sea Sea, ciptaan Lucky S, yang menyampaikan pesan moral tentang pentingnya belajar sejak dini dan memanfaatkan waktu dengan baik. Selamat mendengarkan.

Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah dari Fahira dan Naura Aziz yang menyanyikan persembahan lagu berjudul Ini Nawa Sabarae, ciptaan Abdullah Alimuddin. Terima kasih adik-adik. Mengingat bahwa kami dapat informasi bahwa Bupati hendak bergerak, berpindah posisi ke kegiatan selanjutnya, kami akan lanjutkan untuk kegiatan atau agenda selanjutnya, yakni amanah Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah dulu menjadi semangat kita menjelang sholat zuhur. Hadirin yang berbahagia, lebih dari satu abad, Aisyah telah membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi penggerak perubahan sosial, penjaga nilai-nilai keluarga, sekaligus pelopor gerakan kemanusiaan yang menghadirkan perdamaian. Untuk itu, selanjutnya kita akan mendengarkan amanah Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah kepada Dr. Apoteker Salma Orbania, M.Kes. Dengan hormat, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati bersama Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Biro Kesra. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Ambo Ase beserta seluruh jajarannya. Yang kita hormati bersama Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan Ibu Dr. Mahmudah beserta seluruh jajarannya. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Pinrang dan Ibu yang berkenan hadir pada siang hari ini, atas nama Pimpinan Pusat Aisyah, Bapak, kami memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Irwan Hamid beserta Ibu yang tentunya telah atas komitmennya yang luar biasa dan perhatian yang tinggi khususnya dalam memperkuat sinergi dengan organisasi Aisyah. Dan spesial kepada Ibu yang saat ini juga berkenan dan dengan bangga menggunakan seragam Aisyah bersama kita semuanya. Walaupun Ibu Andi Sri ini belum tercatat sebagai anggota Aisyah. Nah mungkin sebentar lagi ya Ibu ya, Ketua PDA Pinrang ya, Ibu Bupati ini bisa diberikan nomor anggota Aisyah. Selanjutnya juga hadir bersama kita Rektor Direktur Amal Usaha Aisyah, hadir Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan beserta Wakil Rektornya Ibu Dr. Nurhayati Aziz yang sekaligus juga Wakil Ketua PBA Aisyah sebagai PIC kegiatan pada dua hari ini, dan juga hadir Rektor UNISMU yang dalam hal ini diwakili oleh Warek II. Terima kasih Ibu Warek II Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan juga Direktur Amal Usaha Muhammadiyah dan Aisyah se-Sulawesi Selatan, termasuk tadi hadir Direktur Rumah Sakit Aisyah yang luar biasa, Bapak Dr. Amsir Muhadi. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Dan tentunya saya kira banyak juga Direktur Amal Usaha Aisyah, Kepala Sekolah TK ABA yang juga hadir pada siang hari ini. Selanjutnya terima kasih Bapak Ketua PDM Pinrang yang juga selalu membersamai PDA Pinrang. Kemudian juga Ibu-Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah se-Sulawesi Selatan, hadir lengkap 24 PDA se-Sulawesi Selatan. Dan tentunya jaraknya juga tidak dekat ya, hadir ke Pinrang ini dari 24 PDA. Ada yang naik bis mungkin sampai sehari, ada enggak Bu ya? Ada ya, dan berbagai transportasi lain. Dan ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari seluruh kader Aisyah yang hadir pada acara siang hari ini. Kemudian juga kepada keluarga Bapak Insinyur Haji Mukti yang kemarin juga hadir pada acara peresmian masjid yang sudah banyak mewakafkan tanahnya untuk Aisyah, dan tentunya juga para pewakif yang selama ini juga memberikan perhatian khusus kepada gerakan Aisyah. Bapak Forkopimda Kabupaten Pinrang yang hadir, kemudian organisasi perempuan se-Sulawesi Selatan yang hadir pada siang hari ini, dan tentunya seluruh kader Aisyah yang hadir, baik secara baik yang hadir masuk di dalam ruangan ini di aula masjid raya ataupun di luar, yang tadi sempat kami bertanya kepada panitia mungkin bisa hadir lebih dari 2000. Ya, tepuk tangan untuk seluruh kader Aisyah, tidak hanya pimpinan, tetapi yang hadir adalah anggota dan seluruh simpatisan Aisyah se-Sulawesi Selatan
yang menyempatkan diri bersemangat ikhlas untuk hadir pada refleksi Milad 109 Aisyah pada siang hari ini. Dan tentunya juga seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, tentunya keimanan kepada kita semuanya, sehingga walaupun jauh-jauh, ya, saya juga dari Jogja bersama dengan Ibu Latifah. Ibu Latifah ini ketua PPA membidangi ekonomi, ya, berjam-jam hadir ke sini, tapi dengan sangat senang hati. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi luar biasa, Allah yang menggerakkan. Padahal baru satu hari saya pulang dari PCA Sumberjo Banjarnegara, yang itu juga menempuh perjalanan kalau dari Jogja itu ya sekitar 5 jam naik darat, karena gak bisa naik pesawat dari Jogja ke Banjarnegara. Juga Milad yang dihadiri juga, yang hadir juga ribuan, ya. Itu menunjukkan bahwa semangat Aisyah itu ada di mana-mana, di seluruh kader Aisyah sampai tingkat komunitas. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Dan pada hari ini adalah Milad ke 109, ya. Tepatnya adalah 19 Mei 1917, 19 Mei 2026 Miladiah, atau kalau hijriahnya adalah 27 Rajab 1335, 27 Rajab 1447 Hijriah. Kalau Hijriah berarti usia Aisyah 112, ya, 112. Nah, tadi untuk pidato Milad dengan tema mengokohkan dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian sudah dikupas tuntas oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah. Beliau sudah menyampaikan tentang dakwah-dakwah kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh Aisyah khususnya di Sulawesi Selatan. Ya, jadi memang kalau kita bicara Milad, ya Milad itu adalah bersyukur. Milad itu adalah sebuah bentuk kesyukuran dari kita sebagai orang yang berkhidmat di Aisyah, dan syukur juga untuk organisasi kita yang sampai detik ini sudah berisi lebih dari satu abad. Belum ada organisasi perempuan, organisasi keagamaan, kemasyarakatan yang usianya lebih dari satu abad. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Allah menjaga organisasi kita yang sudah didirikan 109 tahun yang lalu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Bunyai Walidah Dahlan. Nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung, ya, yang tanpa batas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, jadi setiap tahun, ya, kita harus bersyukur terus, ya, karena Aisyah terus berkembang, bertumbuh, menjadi bermanfaat untuk umat. Tetapi Milad tidak hanya sekedar ungkapan syukur, tapi juga menjadi refleksi perjalanan Aisyah Sulawesi Selatan selama setahun kebelakang. Tadi juga sudah disampaikan, ya, banyak sekali refleksi yang sudah disajikan di depan. Ya, dimulai kegiatan Milad ini dari hari kemarin, yaitu kegiatan Aisyah Creative Fest atau Aisyah Creative Festival. Kemudian peresmian TK Aisyah Bustanul Atfal, peresmian Masjid Atiko. Kemudian hari ini ada tiga lagi peresmian, Pos Bakum, Rumah Sakinah, dan Biksa. Nah, kaitannya dengan Pos Bakum, Bapak Ibu semuanya, tema Milad Aisyah kali ini adalah memang mengokohkan dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian, salah satunya adalah di bidang ekonomi dan juga di bidang hukum. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Kepala Biro Kesra bahwa perdamaian itu adalah bisa terwujud kalau ada keadilan. Nah, sehingga pada resepsi 109 Milad kemarin Aisyah melaunching 116 Pos Bakum. Alhamdulillah pada kesempatan ini pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan launching lagi 2 Pos Bakum. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan yang meriah. Nah, sehingga total pos bantuan hukum yang dipunyai oleh Aisyah

10 pimpinan daerahnya yang berjumlah 24 harus kemudian memperbaiki, menyempurnakan gerakannya menuju masa depan yang lebih baik dan juga segera menyelesaikan program-program kerjanya, dipilih yang bersifat masif, bersifat strategis, karena waktu kita tinggal 1 tahun 10 bulan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Prof. Ambo Ase tadi, sehingga segera kita buka lagi rapot kita, ya setiap rapat kita buka lagi notulen, mana program-program yang harus segera ditindaklanjuti, sehingga ketika muktamar nanti seluruh program itu sudah selesai. Dan tidak hanya melaksanakan program, tetapi harus juga memastikan bahwa program itu impactful bagi masyarakat banyak. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tentunya sejak lahir Aisyah, ya, memang kita sudah menekankan bahwa sejak awal lahirnya Aisyah melakukan dakwah-dakwah kemanusiaan, baik itu melalui bidang pendidikan yang pertama. Karena Nyai Walidah Dahlan mendirikan TK bersama Ibu Ubniyah, mendirikan TK Aba Aisyah Bustanul Atfal di Kauman, yaitu 2 tahun setelah berdiri Aisyah, tepatnya pada tahun 1919. Bahkan TK Aba kita juga sudah berusia lebih dari 1 abad. Ini adalah bentuk dakwah kemanusiaan di bidang pendidikan, yaitu memberikan akses semuanya. Ya, bahkan di daerah terpencil pun yang mungkin di situ belum ada TK negeri, Aisyah sudah hadir. Ya, memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk bisa mengakses pendidikan. Ya, dimulai dari dulu Nyawalidah ya, melihat anak-anak bermain tidak ada orang tua, bermain sendiri tanpa perhatian orang tua. Kemudian dikumpulkan, dimandikan, ya, diajari ngaji, dan akhirnya dibentuklah TK Aba Aisyah Bustanul Atfal. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tema ini, kenapa Aisyah mengambil tema ini juga menjawab ataupun menjadi respon terhadap berbagai masalah krisis kemanusiaan, konflik, dan juga masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, masalah-masalah itu harus kita selesaikan bersama. Aisyah harus bisa menjadi bagian problem solver, menjadi bagian pemecah masalah. Jadi bukan bagian dari masalah. Aisyah harus hadir bersama-sama untuk membantu bersama-sama dengan pemerintah untuk juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kalau kita bicara dakwah kemanusiaan, tentunya tidak lepas dari salah satu surat yang diajarkan oleh Pak Kiai Ahmad Dahlan ya berbulan-bulan, yaitu surat Al-Ma'un. Ya, tidak hanya dihafalkan ketika kita menjadi imam sholat, tetapi surat itu harus benar-benar diimplementasikan, ya, mengajarkan kepada murid-muridnya harus diamalkan melalui aksi nyata, seperti menyantuni anak yatim dan memberikan makan kepada orang miskin. Dan ini ya dibuktikan dengan banyaknya amal usaha disampaikan oleh Pak Bupati juga, bahwa Aisyah itu tidak hanya bil lisan tetapi juga bil hal, yaitu dakwah konkret di masyarakat dengan mendirikan amal usaha. Dan pada kesempatan ini atas nama pimpinan pusat Aisyah, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan atas berdirinya amal usaha yang luar biasa, ya, yang sudah melakukan dakwah-dakwah kemanusiaan secara konkret. Dari pendidikan, ada TK Aisyah Bustanul Atfal lebih dari 400, SD, SMP, kemudian sampai perguruan tinggi INAS, Institut Aisyah. Ya, yang ini bahkan seluruh pimpinannya dari rektor sampai warek, saya tahu persis ya bahwa ini adalah dilakukan secara berjuang benar di Aisyah, ya. Berjuang benar untuk membesarkan ini. Dan mungkin Bu Nur Hayati selaku rektor, pesan dari Prof. Ambo ya diperhatikan bahwa kita juga berharap bisa berubah menjadi universitas. Bapak Gubernur, Kepala Kesra, Pak Bupati, dan Bapak Ibu semuanya, saat ini Aisyah mempunyai 10 perguruan tinggi. Ada yang sudah university, ada yang masih institut. Nah, yang sudah university ada Universitas Aisyah di Jogja, di Surakarta, di Bandung, dan di Palembang. Kemudian on the way, ya sudah dalam proses tinggal menunggu izin, Universitas Aisyah Pontianak, Kalimantan Barat, dan sebentar lagi adalah

Inas ya, Bu Nur Hayati ya, insya Allah. Sehingga dari 10 itu kita berharap 6-nya di periode ini sudah menjadi universitas, dan masih ada 4 yang sekolah tinggi dan poltekkes dan sebagainya. Nah, kemudian juga PWA Sulsel selain pendidikan juga sangat berkontribusi besar tadi di dalam pengembangan dakwah di bidang kesehatan ya. Ada rumah sakit Aisyah 1 dan ternyata ada di Kabupaten Pinrang, yang itu juga sudah luar biasa, berikan tepuk tangan kepada pengelola pimpinan daerah Aisyah Pinrang ya, dan juga Bapak Ibu pengelola rumah sakit yang sudah memberikan kontribusi besar, memberikan bantuan bantuan jemputan kepada ibu hamil ya, yang butuh layanan dijemput pakai ambulan gratis gitu, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati, dan itu real ya. Kemudian juga satu klinik Pratama ada di mana ya, ya oke ya. Kemudian juga klinik Pratama 5, klinik utama 1 ya, panti asuhan ada 12, luar biasa ya. Dan ini adalah bentuk nyata, bentuk konkret pengabdian PWA Sulawesi Selatan ya, peserta seluruh pengurusnya untuk mewujudkan dakwah-dakwah kemanusiaan. Nah, sangat luas ya dari ABS ya, untuk menyanyi, menari, dan juga tadi juga memberikan juga pentas, agak lupa tetapi banyak sekali ya. Kemudian yang kemarin juga menyambut kita ya dengan paduan suara yang cukup bagus ya. Semoga ABS ini ya, doa kita semuanya Aisyah Boarding School bisa membantu juga kepada pemerintah untuk mencetak generasi-generasi muda muslimah yang berakhlak mulia, berwawasan luas, mandiri, serta menjadi kader penerus yang mampu mengembangkan dakwah dan mengamalkan ajaran Islam secara holistik dalam aspek kehidupan. Tidak hanya mencetak cendekiawan, tetapi mencetak anak-anak yang pintar, tapi juga berakhlak mulia, juga berkarakter kuat, juga bermoral ya. Karena itu nomor satu sebelum ilmu ya, ilmu harus diimbangi dengan adab yang kuat. Nah, kemudian saya juga memberikan apresiasi kepada alumni SUA, Bapak Ibu, Bapak Gubernur tadi belum melihat yang di sebelah kanan dan kiri kita itu adalah alumni Sekolah Wira Usaha Aisyah ya, berjumlah sekitar 272 kalau nggak salah, dan sudah bukti lulusnya sudah ada selempang ya, luar biasa. Nah, saya sedikit berpesan ya, tadi Bu Latifah sebagai ketua PP Aisyah yang mengkoordinir Majelis Ekonomi termasuk SUA di dalamnya, saya sedikit berpesan kepada ibu-ibu alumni SUA ya, mungkin jadikanlah ilmu kewirausahaan yang sudah diperoleh pada Sekolah Wirausaha Aisyah ini sebagai fondasi yang kuat untuk membangun kemandirian ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai Islam berkemajuan. Kemudian juga nanti ibu-ibu ya, kemarin juga sudah di acara kemarin sudah memamerkan hasilnya dengan adanya bazar Aisyah Creative Festival, kita juga sudah berkunjung di sana. Maka kami juga berpesan ya, dikelola ya, kelola dengan baik ya, penuh amanah, kemudian harus selalu juga inovatif ya, melihat peluang pasar di Pinrang ini, dan juga terus berkolaborasi untuk memajukan usaha serta memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian juga jangan alergi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini untuk meningkatkan kualitas produk-produk UMKM hasil lulusan SUA ini juga harus mengimbangi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa pesat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan ya, tentunya apa yang harus kita lakukan setelah ini ya, bagaimana mewujudkan
bagaimana mewujudkan perdamaian melalui dakwah komunitas ini. Ada tiga hal yang menjadi dasar, Bapak Ibu. Jadi perdamaian itu akan bisa terbentuk dari komunitas yang paling kecil dari kita, yaitu keluarga. Maka sehingga yang pertama adalah, mari kita kokohkan keluarga kita menuju keluarga sakinah untuk mewujudkan perdamaian di level paling kecil. Keluarga sakinah akan mewujudkan nilai-nilai kebaikan dan mempraktekkan di dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kerja-kerja Aisyah di masyarakat. Maka Aisyah harus menebar kedamaian di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan mewujudkan pengembangan kehidupan masyarakat yang saling hormat menghormati, adil, saling bantu membantu. Dan yang ketiga adalah peran Aisyah dalam berbangsa dan bernegara. Aisyah harus mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Aisyah dalam melaksanakan dakwah mengembangkan sikap wasatiyah sebagaimana Muhammadiyah, menghargai keberagaman dan menghormati hak kemanusiaan laki-laki dan perempuan serta memajukan umat manusia. Maka terakhir yang kami sampaikan untuk bisa mewujudkan itu semuanya, ibu-ibu kader Aisyah harus menjalankan komitmen Aisyah, komitmen 10 perempuan berkemajuan. Saya tidak akan menyebutkan yang lengkap yang berkaitan dengan kemandirian. Terus belajar dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas produksi dan kualitas hidup. Yang kedua, saya menyampaikan juga apresiasi yang tinggi kepada panitia, karena saya tidak melihat kemasan air, kemasan minuman di dalam kemasan plastik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini adalah saya kira bentuk kepedulian dakwah kemanusiaan Aisyah menciptakan atau merayakan Milad 109 ini dengan Green Milad Aisyah 109. Nah, ini juga sebagai salah satu wujud komitmen seluruh Aisyah di seluruh Indonesia dan luar negeri bahwa pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, menjaga kebersihan itu adalah menjadi komitmen Aisyah. Menjaga kelestarian lingkungan ya sebagai wujud tanggung jawab terhadap bumi dan makhluk hidup. Selamat kepada PWA PDA Pinrang ya yang sudah menerapkan ini semuanya. Kita lihat di depan bersih ya, tidak ada sampah. Semoga sampai belakang sampai halaman masjid juga tidak akan ada sampah yang berserakan. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen berikutnya aktor perdamaian. Nah, jadi Aisyah juga sudah punya komitmen sebagai aktor perdamaian ya sesuai dengan tema kita mewujudkan perdamaian. Berperan aktif menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di tengah masyarakat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan atas nama pimpinan pusat Aisyah mengucapkan selamat Milad 109. Memperkokoh dakwah kemanusiaan mewujudkan perdamaian. Terima kasih dan saya ingin mengajak menyanyi ya, syairnya sudah saya kirimkan tadi. Syair ini sangat penting. Ini menjadi syair soundtrack senam bahagia yang kemarin dilakukan ketika ada acara Aisyah Creative Festival. Ada dua lagu. Tuntutlah ilmu dan kebiasaan. Nah, kenapa saya memilih tuntutlah ilmu? Karena dengan pendidikan itu akan membangun peradaban. Nah, sudah sejak kecil Aisyah menanamkan nilai-nilai pentingnya pendidikan, tidak hanya dunia, tapi juga pendidikan untuk persiapan akhirat kelak kepada anak-anak kita di TK Aba Aisyah Bustanul Afa. Nah, saya akan menyanyikan, tapi yang ikut senam pasti sudah bisa ya, walaupun tidak memperhatikan ya lagunya gitu, mungkin terlewat gitu ya. Nah, lagu ini syairnya itu sudah syair zaman dulu kalau diperhatikan ya. Ini dulu yang mengajarkan simbah saya Bapak Ibu. Ya, karena kebetulan yang saya itu juga salah satu yang mendirikan TK Aba pertama di Indonesia. Saya asli Kauman bersama Nyai Walidah Dahlan. Jadi lagu-lagu seperti ini itu di luar, sudah saya hafal di luar kepala. Saya ingin mengajak saja karena mungkin banyak ibu-ibu guru TK juga ya. Kita menyanyi bersama.
Saya akan mulai dulu ya. Lagunya gini ya. Tuntutlah ilmu duniawi agar kita dapat kejayaan.

Nah, itu hatinya di samping ikatan ya, tapi kan karena lagu bebas aja di bawah. Dengan ikatan hati yang penuh iman. Kita nyanyi bersama-sama sebelum kita akhiri. Satu, dua, tiga. Tuntun.

0: Nasrul minallah Bapak Tungkorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian amanah yang disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat AISYA, Dr. Apoteker Salma Orbania Mkes. Tak kusangka suara Ibu merdu sekali berkumandang di tengah kita dalam ruangan hari ini pada milad ke-109 AISYA. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Pimpinan Pusat AISYA didampingi Ketua Pimpinan Wilayah AISYA bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah bersama dengan Bupati Pinrang dan Forkopimda. Begitu juga kami undang dengan hormat Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Kesejahteraan Sosial untuk berkenan berfoto bersama.

undangan untuk berkenan naik ke atas podium berfoto bersama. Mohon bantuannya adik-adik tapak suci memindahkan podium. Pimpinan Pusat Aisyah didampingi pimpinan wilayah Aisyah bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan mewakili tuan rumah Bupati Pinrang, kami undang dengan juga para bupati dan wakil bupati yang hari ini hadir mewakili daerah masing-masing. Mohon kiranya berkenan untuk naik ke atas podium, Bapak Wakil Bupati Sidrap dan para pejabat lainnya yang berkenan hadir. Kami undang dengan hormat, ada istri Bupati Selayar, Ketua Penggerak PKK, Ketua PWM Muhammadiyah, untuk berkenan naik ke atas berfoto bersama. Untuk peserta Aisyah yang lainnya, peserta Aisyah lainnya untuk tetap di tempat terlebih dahulu. Kita masih akan mengikuti rangkaian penutup Milad ke-109 Aisyah. Mohon ditahan, Bapak berkenan tetap di tempat. Kita foto bersama dengan para peserta menghadap ke belakang. Para peserta Milad, mohon berkenan berdiri, berfoto bersama, berdiri di tempat yang ada di tengah terlebih dahulu. Tengah, kiri dan kanan. Untuk wisudawati, sayap kiri dan sayap kanan podium, duduk saja dulu.

0: tiga, senyum biasa dulu. Satu, dua, tiga.
1: Di tangan di dada.
0: Satu jempol di depan. Oh, Pak Bupati sudah mau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Pindrang selaku tuan rumah dalam kegiatan Milad ke-109 Aisyah hari ini yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan ini memberikan banyak informasi yang tentu saja memberikan kabar gembira untuk kita semua utamanya dalam mendukung gerakan dakwah Aisyah di Kabupaten Pindrang. Dan dengan foto bersama tadi juga sekaligus menjadi akhir dari pelaksanaan Milad Aisyah ke-109 di Kabupaten Pindrang pada hari ini 31 Mei 2026. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh rangkaian ini bisa menjadi oleh-oleh yang baik untuk kita semua. Nasrum minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepada seluruh pimpinan harian, pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, diperkenankan tampil ke depan, kita akan mengambil gambar bersama dengan pimpinan pusat Aisyah.
3: Bunda, izin, mau menyanyi anak sambil ini.
2: Oh iya,
0: Dan sembari menikmati foto bersama, kita akan melanjutkan lagi persembahan lagu dari para santriwati Aisyah Boarding School. Lagu Alama Sae-Sae yang akan dilantunkan sambil menikmati video di atas. Kami undang seluruh pimpinan harian PWA Sulsel untuk naik ke podium foto bersama. Kami undang untuk bersama-sama foto dengan pimpinan pusat Aisyah. Kami undang dengan hormat mengatur barisan terlebih dahulu sambil menunggu foto bersama yang sedang berlangsung dengan pimpinan pusat Aisyah. Sekali lagi para pengurus harian pimpinan wilayah Aisyah untuk naik ke podium mengatur barisan sambil menunggu foto bersama dengan pimpinan pusat Aisyah. Seluruh pengurus wilayah Aisyah mohon berkenan ke podium mengatur barisan untuk foto bersama.
3: Bunda.
4: Pengurus pimpinan harian PWA Sulsel, ya. Mohon kesediaannya untuk ke panggung. Karena kalau tidak sekarang tidak akan berfoto kembali dengan komposisi yang lengkap. Terima kasih.
5: Ibu Mahmud.

Dalam rangka menyemarakan Milad Aisyah ke-109, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Penghapusan KDRT di Masjid Nurul Jannah, Rapocini, Kota Makassar pada Selasa 14 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Korea Toyiba yang rutin diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Sosialisasi Undang-Undang PKDRT diikuti pimpinan dan pengurus cabang dan ranting Aisyah, serta jamaah majelis taklim setempat. Dalam sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Aisyah mengajak masyarakat memahami pentingnya perlindungan hukum, serta meningkatkan kesadaran bahwa kasus KDRT bukan lagi persoalan privat rumah tangga, melainkan tanggung jawab bersama. Aisyah juga mendorong korban KDRT untuk berani melaporkan kekerasan yang dialami. Majelis Hukum dan HAM PWA Sulawesi Selatan terus menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program edukasi dan pendampingan hukum. Selain sosialisasi, tim membuka layanan konsultasi hukum sebagai bentuk pendampingan nyata bagi masyarakat. Kehadiran Pos Bakum Aisyah menegaskan komitmen untuk selalu terbuka dan siap mendampingi masyarakat kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, khususnya untuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Di kesempatan lain, tim Pos Bakum Aisyah Sulawesi Selatan juga memberikan layanan konsultasi hukum bagi perempuan warga binaan Rutan Makassar. Sebuah langkah kepedulian untuk menghadirkan akses keadilan bagi semua tanpa terkecuali.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
2: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Terima kasih anda masih bersama Susia 106.6 FM. Lama kita tidak bersama di acara album diskotik lama punya Susia FM. Dan alhamdulillah hari ini, hari Minggu terakhir tugas lebaran, saya mendapat tempat dan waktu untuk menemani anda berbagi salam dan request lagu nostalgia melalui layanan telepon di 08114131066. Ya, bersama saya Uji Radiman, salam untuk anda semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Meskipun hari ini sudah berlalu, beberapa hari lalu, suasana lebaran kurban pun masih mewarnai hari-hari dan bersama dengan keluarga anda pasti. Ya, hingga pukul 18 nanti anda bisa berbagi salam bersama kami lewat lagu-lagu nostalgia kenangan untuk anda. Sekarang kita buka, sekarang sudah tersambung di 08114131066. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Uci.
0: Waalaikumsalam Pak Mardianto.
1: Aduh, kan sore ini muncul ini.
0: Iya, dapat giliran Pak hari ini, hari Minggu sore, bernostalgia bersama Pak Mardianto. Mau dengar lagu apa nih Pak?
1: Lagu Gelas-Gelas Kaca.
0: Gelas-Gelas Kaca. Oh iya, oke. Untuk siapa nih Pak?
1: Untuk Baji Eda, Bunda Mariam, sama Yani di Topeng, dan seterusnya. Silakan Bang Ujil, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah ada Pak Mardianto, mau dengar lagunya Gelas-Gelas Kaca. Tak kenal wajahmu. Siapa lagi di 081-14-13-10-66? Mendengarkan lagu-lagu kenangan kita, kembali mengenang masa-masa indah lalu. Ya, pastikan bisa mengembalikan hari-hari indah lagi. Anda bisa mendengarkan lagu kenangannya, sudah lama tidak pernah didengar, bisa di request di sini. Gelas-gelas kaca bersama Pak Mardianto.

0: untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa mau minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم الصلاة والسلام على رسولنا الكرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah maghrib yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, pada malam yang penuh mubarakah ini, sebelum saya lebih jauh membawakan tausiah, saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali agar dosa-dosa kita diampuni, kita bersih, menerima tausiah agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akan pimpin.

Terima kasih. Sininda sila sursalekung ke hadire. Pertama-tama apuli yang aku Rian Roma Baraka Iwi dengan bersama-sama tim Armada Safari salat berjamaah. Tania bawang silaturahmi sebawa salat berjamaah. Tetapi yang lebih penting adalah asip peringerangetta serikomengi nang kaki titik cangkiri i agama iya nalingi i pengalah ta'ala iya neritu agama salangengih. Mapamula malam pertama, malam kedua, ikuti wialina gurutta bawa kacarama tumal kesimpulan. Iya neritu pak berina pengalah ta'ala iya kaminam. Tinggi nilainya adalah agama. Penikmatan rewi tepat nasi dia tau lino, penikmatan rewi penilaian aku agama na pengalah ta'ala. Angkan-angkan itanai Nabi Muhammad, aku sahabat na, maka dari sahabat surun Allah ta'ala, kega amalak kami nama kanja. Maka dari Nabi ta, ia amalak kami nama kanja asal langengih. Ia masa hadak na, masa pajan na, ma puasa na, ma pasusah ke mendri haji makanjak ni itu. Maka dari sahabat yang kau pakai makanjak na nyeruh. Maka dari Nabi ta, ia yasik na selengengi tepat eh. Kuma tepat nang kau pengalah ta'ala. Ma tepat nang kau suruh na. Ma tepat nang kau kitak na. Ma tepat nang maka dah iya we onrong ngilino onrong cinampak mi. Engka anrong ni pasal dia ngiri pengalah ta'ala. Apa iya ku masam pajamu na dia matapak dia mu husuk. Tapi iya ku matapak ku insyaAllah. Husuk sempajamu maka dah masam pajak ka iya we. Betul-betul nasabak tapak ku lori pengalah ta'ala. Li suka paimang maka dah pak birina pengalah ta'ala kami nama tanri we. Dini yuli nilai siba materi keluarga yang dari itu agama. Gangkanan kasih di kiai ulama besar uku pasantarina dina paja na podang anak guru na maka mempelajari satu masalah agama itu na adalah lebih tinggi nilainya daripada 100 juta rial. Saya akan datang sadiku 100 juta rial. 100 juta rial kali 2.500. Ya orang nak pudang anak guru nak mempelajari agama. Mempelajari agama. Ya mak guru agama sidi. Masarru lebih iya tu agama ya guru ini. Na iya nilai na duit 100 juta rial. Pudang. Ia ro santerina anak guruna dina apa aja tulina nawa-nawai ia ro kan kana mak guru si di waktu lau pasae santerina anak guruna melo tama pasae patu sandalakna ia waktu na patu sandalakna na bawa ia ro sandalakna loku pak jai sandalak tulina nawa-nawai ia ro papak guruna maka da mempelajari satu agama lebih tinggi nilainya dibandingkan 100 juta rial. Ya purane jai sandalakna yuli ni rusanteri maka dai purane yen umumbo lono malai sandalak mu. Ya we santri ma pikiri maka dai siaga saruna. Nah kada 5 rial. Nah kada maga ku pak guru bawa no sit di agama. Nah sawa iya agama masarru megai nilen na iya lima riali. Pak guru bawa no. Ya pak balu sanda pak jai sanda lae maka da ulak birangi lima rial ni itu masalah agama. Ulak birangi. Nah kada makadai andri guruku pak kiai uku pasantariku ulama besar mempelajari satu agama itu lebih tinggi nilainya daripada 100 juta rial. Nah kada ulak birang ilmu rial. Nah kada
Kita lah birna kada lah birang di ibana mulai ngak adik noh. Mulai ngak lima rial adik noh. Aja nama bicara ya tu agama. Nah wajah lima rial li supodangi Pak Kiai. Maka dah tongak ke Pak Kiai ya rupa pudangak ya. Maka dah mempelajari satu agama itu nilainya lebih tinggi daripada 100 juta rial. Maka dah hitungan. Nah kada petisan dalak kuna waktu kutama pesai. Wasuruk jai'i, utawarkan ke Pak Walu Sandalak yang maka ke melebira ke Pak Guru ke agama ni, ya ke boleh ke di lima rial. Maka di Pak Walu Sandalak yang melebira ke lima rial ni, ya tu agama. Pak Kiai na gonci lah marina Pak Kiai. Na pasu ibarat lian na. Na kadang kabar liangnya, lokom maku tanangnya ke Pak Walu Kajue. Maka dah siaga memang liangnya. Aja mau balu ih, aku tak nak banyak ku pak balu kaju ia berliangi, maka dah siami meliangi ia berliangi. Nalai santri berliangi, napa lo ku pak balu kaju? Nak ada pak bu, meki merliye we batu we, maka dah pak balu kaju, agorangi itu. Nak ada iya ku di sisa tasat digangkat na ya gagai nak kada ya ku mupassa ka malli wa dimo walli 10 rial nak culai anakku ku boleh letik lo ku pak baluk kaju ya sirna pudang ni maka dia tamai malli batu eh nak kada go kang imbo nak kada ye makan ja ye nak kada ya ku mupassa ka malli ya tu batu wa dimo tu walau rek nak culai anakku ku boleh li supudang ni pak kiai 10 rial minal yang pak baluk kaju eh. Nak ada loko ko pak ulu permata. Na bawa ye we intan na pak kiai ye berlian na pak kiai loko pak balu permata. Nak ada meki siaga tule meliangi ye we. Yero pak ulu permata nampian ye ro agage tania permata ni tak ye tak bawa ngingi. Nak ada tania tu kepanga. Napan kana anak mako muruk nak bawa iya gagai we denu le mal di ko papasa ni raja pa mulai mal iya gagai. Dia nak nak duit nak ko papasa. Raja pa raja di raja pa mulai mal. Nak kada siaga tu le mal yangi. Nak kada iya ko iya dia nak nak di ko mal yangi tu gagai. Iya nak tanya raja denu le mal. Li supurangi pak kiai nak kada dia nulis mali pak luk permata dia nak dina nak kada makon itu agama. Ya tahu dia nak pahangi. Dia kan nilain na. Tapi kau nak pahangi tahu eh. Nilain na. Jangankan harta. Aja makada warang parang. Karena anak. Jiwana sahabatina seluruh gara-gara agama. Jiwana. Nasalai anaknya yang masih manete, istrinya yang masih muda nasalai. Demi agama. Maka dia gangkat na yewehe. Upoji anakku, upoji baineku, tetapi agama. Sama berjuang dengan Rasulullah. Nasalai. Begitu nilainya agama. Maka nak ada nisangi. Tapi kau dia nisangi tahu nak ada ulat birang itu lima rial na yang mapak guru ke agama. Jadi penikmatan dari pangisangan na tahu itu. Pene nilai agama itu adalah tidak ternilai dengan materi. Ya kuilino tingkalinga ni guru tak kemah pidato. Siagang ke nalino raka'ataini kebala subahi khairu minat dunia wa ma piha. Duan rakami sempaja makanja ya duan rakangnya na jelino lululisa. Ya agama. Ni kami misang ni we tau angkai tepek nah maki agama ri pun Allah Taala. Jadi nak agama matan ri ni lain nak kajunna na ye ko maka dai tai hayala solah. Matan ri dia salah iwi. Tapi ko mengerti agama pasang ke ni tu gage tutup waktu solah engka tai muli ka pun Allah Taala maka dah hayala solah. Apa ye ko maka dai tu pas sampajang Allahu Akbar betuangan na isinin na tau sibuk ye ko waramparan na melo imu selai. Salai ni ya tu melokor tau bange
na saba iya na ro agaga memu boko matu ye itu mundri mak jaman memang masalah makir betu ngena gangkana Ibnu Abbas ko bang ite mak dunudu ngena matana teri makana saba mama teri Ibnu Abbas sapi sana Nabi Muhammad nak kada misamu pah ko bang ite nak kada dewi sangi terangkan ni betu ngena tu makana Allahu Akbar sinin na tau sibu okko jama-jaman na iya melo ina salai ya masagil sinin tau sibu emak balu sibu emak ming sibu okko pangimpang salai ini ya tu pangimpamu melo imu salai malau tu tuntui agaga melo imu bukung agami imu bukung ukuan ron na tema kedah yala salah ya nilain agama satu lagi kasih diraja, raja diraja yang kaya raya. Si diraja sugi, sugi tungang. Ya raja yang kanak na sidi, sidi mi anak na, ya anak na banta. Ina desi gaga, masih kula dia gana pu mengaji dia gaga nisang. Na bawai uko sidi tu pandrita, ya tu pandrita hafiz Al Quran. Aka pula kurang. Ia kuali naima sama nadi nakan reji ku masigi ku imangi roh hafiz. Undo nyaman na sadi. Na waca ta sia lampa de ga matako. Ia roh raja nanti kada de kata milu pak guru ngan anakku. Na kada aga ye masalah agama. Na pak guru anakna satu tahun angkai raja mah kada maga ni anakku nak kada cari pana banta. De ga napu. Asuan ni pak guru nak de ga nisam. Nak kada we tapak guru kasih maka pala kurang ilmu agama na sebab ia pak kepala kurang ya le bonus ko pun Allah taala ya kung kahapis ya le tu bonus ko pun Allah taala pasui isa ranakai 10 gratis jadi kung kata ma pala kurang anakna mau pala dan ini itu 10 tau wajib ta maranaka ya ku pak kepala kurang ya lengin ku pengala ta'ala makanya dosa pulai pilih ini kami mempilih.

Rajai pertaruhkan warang-parang, aku wadding icapu warang-paraku. Kumilomuku mak guru agama, taruh icapu warang-parangnya. Kumulimu maaplah kurangnya nak. Nasaya ku maaplah kurangnya. Tentu dia mati tegak lamaran naka. Sini nak sudah-sudah selakun kaya hadir. Magi tapak waktu. Ya nak telu. Magi tapak waktu. Ia mas sempajangnya tapak waktu. Si bawa mas sempajangnya pacah pura waktu. Jadi. Apa angka tu tahu ko sibuk ipacam pura waktu nundi masam pajang. Tu ka. Kada magi nak kada wei maki ke pangeli. Ye. Wei. Silat daki antri cari gengin taru minyak tanah. Kai bani tena dia natallau jadi pura manik bate napa tallau. Jadi pasca pura waktu nalah. Perbedaanna tau masam pajang awal waktu si bawa pacam pura waktu padai perbedaanna lino si ba akhirat. Ya ku awal waktu akhirat, ya ku akhir waktu lino. Aga kelebihna kelebihan na akhirat siwa lino biasa na gambarkan Nabi Muhammad. Nuli sahabat na lalu kosat dina tasie, napa curu limana Nabi ta. Maka da iya tasie akhirat, iya lino kaihe, iya miti ejek de. Makoru perbedaan da sempajange, ku masempajange awal waktu sibawa akhir waktu. Tetapi walaupun pacapura waktu tahun rima sampajang. Nasabak sibuk ki. Nilai pahalanya menurut Nabi Muhammad. Megamu piak palan na itu sampajamu akhir waktu. Na yalino lolo lisa. Megamu pi. Tapi lakbiran ni kubangi teh salaini jama-jamangi. Talauna. Pada akhirat. Pada akhirat. Asirapulu nasirapah penyaman nataruh pengalah ta'ala kursi di mekulino. Sini na sila sila selakum kaya hadir ang kasih di abid yaro abid ahli ibadah ya kawan nimi di natinro masam pajang asui ma puasai sampajak duha na di kana salah pasti dekan di na salah ahli ibadah. Yero ahli ibadah diterima doang aku pun Allah Ta'ala. Dia nak aku mila doang, dia nak pasir ini aku pun Allah Ta'ala. Ia puang, nala si serat tau ia puang. Tepat turu busi, tak turu busi. Ia puang, banjir di mana-mana puang. Lepindo siapa aja. Diterima doang aku pun Allah Ta'ala ahli ibadah. Siapulah itu yang diterima donna. Nangka-nangka di ladong uku pengalah ta'ala. Dia diterima donna. Nauli ngaka 10 donna dia diterima. Lislo bolana. Iwatu na lislo bolana. Napodangi benena. Maka da dito nangka agaga mapigau masalah. Dito nangka mapandri ka anu masalah. Naka da dia nangka. Sinin na yaitu pandri aku anu pacimana puleta. Dia ganu harang. Tanam api ni. Doaku na itulah ke pengalah ta'ala. Nah kada angka sit dia agak pura pigau dia engkau podaki. Kadai robe nina angka agak pura pigau dia podaki. Nah podang lakena. Nah kada aga. Nah kada loka tau mimana milo manita masarai wasam pajaloro. Nah kada iya natu nasabari na itulah anuku. Itulah isi. Bainina mimala persoalan donna dia ni terima. Maga parwidi. Bayi ini terlambat, ini itu terlambat itu. Piku dua, tapi terima ke bunga Allah Ta'ala. Mana kata, weh, lu maafin duit putih. Ya, nak jadi senggol, pura ni sak. Ya, kau telur si makjin ni, malu lu mana badak. Agak nak kata, taruh pasti jamak, lu reserah. Dia ni terima dua nak kita. Gitu lah idon na ye abit ye alibada ye gara-gara bainena. Nah, sebab iya tu bainena termasuk ikisas matu di pengalah ta'ala lakai gara-gara bainena. Ikisas. Lai hisap. Lai hisap. Ang kalima lai hisap ke pengalah ta'ala matu tu. Pertama keluarga. Anak ta. Majik natuliku milomu nak beri jamaah. Majik muli anakmu. Padahal nak desa Nabi sallallahu alaihi wasallam pura nauraikan Nabi ta maka angka tau ipatama suruh gambuk na ipatama ranaka anak na

waktu nami pertama anak neraka keberatan anak eh. Maka keberatan gak puami mau pertama neraka manang kambukku ke surga. Nak kada mau keberatan mak sampai jam mak birijama ambukmu nak ikut dinang ke mak birijama nak kena denung kanuli ka ambuk kulo mak birijama dan nuli ni pi ambukmu ke surga mu tamrana ka siba. Ipa siba bi ambuk nama nak kada lai hisab pi nak kena hisab. Jadi keluarga tu tamah hisab, bainewi tamah hisab. Anak tamah hisab, keturunan tamah hisab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Ia tu di kepala rumah tangga pemimpingi. Ita naiki matu ko to tapimpingi sak bola tamah kada mana kaji re de kamu lili lo mak berejama. Kada yang kamu li tu anakmu yang ketu baini mudin nang kamu li. Nah kada masarula biko ki boleh. Nak kada mapi masure lo pasai. Masure mu lo pasai na telo masigi. Ne ko pasai si gintu-gintu teh. Oko masigi e kam kanja masalah ndo nang aku ndai e. Arani biolo. Ye. Iko kam arani masampa ya telima ngolo mondri ai. Sure masuk ke satpan armada safari. Ada pasir. Mage nak kada tidak wajib. Tahu sinting-sinting itu. Ina sampa jatuh tu mengalu mundri mak kayak dah macam. Ya. Tali satpan armada safari kada pedangiro nasu. Ya. Agapi lai hisap kendaraan. Hisap tu tu mata kendaraan ta. Kada ampu api kau ikut kendaraan mung kau tu ita malie. Nak kada pak lo tinge. Nah hisap nak kada pak lo mah armada safari kenu kenu lo armada safari kau tu kalau. Eh. Tanda tangani malaikat iye lulus iye. Lah, nak pakai mendakwa. Nak kada pakai lo menuntut, menuntut ngaga nak kada candu lendole. Katerru ni siwa rotona. Ya. Alhamdulillah, ukur apa yang kering asid data di Pindrang. Maka ada kalau ada daerah, ada kecamatan, ada desa yang diketemukan candu lendole mulai lurah, desa, camat innalillah. Bagus. Pindrang. Yeah. Lehisap. Agak pilih hisap minuman. Agak tinum. Ya tanai mana matir. Agak tandri. Lehisap tu yang driwe. Paket tu lehisap tu. Paket tu lehisap. Tu mati. Terpakai mana lehisap. Kena ku malah baju-baju malih. Kena ku malah serubang. Kena ku malah songkok. Kena ku malah lehisap matu ke pengalah talih tanai. Agak mipik dia lehisap. Apa dena hisap ibu Allah Taala matu warang paratta ye mepai dena hisap nomor sidi warang paratta tasisikang ye untuk dakwah dena hisap pengala taala mak janji ibu Allah Taala maka ye tu warang paramu masisikang ye untuk dakwah delo hisapi waling apala mega okolino melo memang nak patolako aja mo tahu sumbang ikungka kegiatan-kegiatan dakwah. Nah janji ki pengalah tadi nah hisap ke orang parat itu. Kegapi ibadah. Jadi kun ke orang parat tak disisikan untuk ibadah. Dia nah hisap pengalah ta'ala itu. Kega bangsa. Kada yayak karubangnya. Yang dekangnya Mekah. Umrah dia nah hisap pengalah ta'ala itu. Melo mipatulai. Maka dia ko mendekangnya Mekah, mendekangnya umrah. Dia uhisapi waling apalah mega. Upatulah topo mega panaya itu. Ni kena boleh Mekah bangkar roh. Melakukan ibadah. Dia kata, pinik mi kami pulih Mekah. Mak barakat mi pulih na. Nak janji mi pun Allah Ta'ala warang perang isisikannya untuk ibadah. Meluk patulai pun Allah Ta'ala. Agak pi hadiah. Untuk kira-kira hadiahnya, orang-orang yang nasabari nato mita decing, kira-kira nak kada guru ta, pak maki kata tahu kasih malupai guru na tu. Sebitungan nawak dia leh hadiah tu. Mega je situngan nadi nanaidi, tetapi gara-gara bisa mengaji gara-gara ye guruku pasu iyewe untuk hadiah na guruku. Dene hisap kega pisa dakah, pasi dakah tadi dene hisap iya tu, dene hisap iya. Jadi ni apa lah mega? Jadi tak mitau masih dakah aja. Sini nana surang nabi ta itu nilai pahalanya luar biasa angka hikmah terkandung di panadapi akal tadi makrawiye makoy eh napa waktu ye kegapi
Arang pada safari tepat waktu. Tuh. Itu selesai. Kegapi berjamaah. Berjamaah. Aganaseng Nabi tama kada iyadullah ilal jamaah. Napa turungi pamasina pengalla taala uku tongak bira jamaah. Masyaallah. Ya. Napa turungi kekuatan pengalla taala uku tongak bira jamaah. Wedingi yero bira jamaah ku tongak bira jamaah. Nako di samping apalan nama kaiga. Di samping apalan nama kaiga. Wedingi yero sampajak bira jamaah. Ina susu dosa tak ia purai pigau. Padingi. Na susu. Walini si dicontoh. Waktu na Nabi sallallahu alaihi wasallam angka kalolo. Kalolo. Di pana kena baine. Kalolo. Pak, iya si pona ngak jo ke kuar mada safari. Desa kendri lo kalolo. Ya kalolo ma pidato Nabi Muhammad makoe nang kapendek limana kalolo makada isuruna Allah taala. Nakada aga nakada kami waktu tanang. Ya ya kalolo ka upoji pakacai-cai makun raye. Ya. Angka makun raye wasipoji ai agi-agi bilau ukur makun raye tu nalinga. Kecuali sidi diwalai. Ya sesak nalimana nga. Ya komadosa itai komacan ringi isuruna Allah taala. Hukum memang nak aku kue hukum nak. Alin nak hukum mana? Kuma dosa itu kuma candring. Maka dia Nabi terpudai rukal lu. Awama selai tamana. Angkamu kuma sampai jak biri jamak subuh si baya. Menangit terpudai rukal lu. Awama selai tamana. Angkamu kuma sampai jak subuh. Kuala naam maka dia rukal lu. Angkaka hatu mas sampai jak subuh. Kumundite suruh Allah Ta'ala. Maka dia Nabi tak innal hasanati yudhibna sayyati ia tu candringanmu nalolomu biri jamak subuhmu siwa jamu biri jamak subuh siwa candringan nge jadi kong kapa candringan nalolomu mak biri jamak siwa aja nda iya misi sana kalolo tadi nagasa mak candringan dia nak biri jamak jadi dia kanak kemajaran takoroi. Takor. Yero bere jamaah ikanya na bere jamaah. Ya ko mak bere jamaah ni. Ini runa kada yadullah ilal jamaah patulunna fa Allah taala bagi orang yang berjamaah. Agapi kelebihan na bere jamaah. Sahabat milo masilirang i waramparanna tanya masalah bere jamaah, masalah sabmi. Sa pertama. Sa pertama. Engka sahabat yero sahabat ide nang kena ketinggalan mak bire jamak. Dia kan diketinggalan. Si di waktu nasi okui dara ina watawe. Okui dara ka rumah na watawe. Jadi na pajok ka untana lo masigi e terlambai. Gangkan na penomana ni sak pertama. Penomana. Ya waktu na penno sak pertama na kabi te okor yolona okor sak pertama na kada endi. De mesoro lau mondri. Nak kada magai nak kada ya ku yak mutaruk ko tu alami darakku mekak masih cicamo imun rino iko masam pajang iya tu dan riolo ko sa pertama ya ko pura masam pajang angkere darak ka rumahku alamana mui rubere jamaah ro magai nak kada nisang isahawa ini len na bere jamaah nisang ya puidi mega terlambat lo mak bere jamaah gara-gara mak bere jamaah gara-gara darak nah do. Ya sahabat ini masih lirang maka dia komelo ko soro lo mondri iya tu dan riolo ko mondri nai mangi angka darak ku ngole cicammo cicam begitu nilainya agama nilainya agama ya. Sini na sila-sila selakung ke hadir undulak dak nah undulak dak nah Nabi tanah wanti-wanti biri jamaah lak dak nah narampir nah di sana maka da bainama nahnu julusum haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusum haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yeru puadang yeru bicara alena rapi siba Khalid. Kasawa Nabi tiasa rapi engka tiasa Khalid. Maka da angka nangka utudatudang macan neri Nabi Muhammad
Pura ki mas sempajang. Jadi pura mas sempajang biri jamak Nabi Muhammad. Na tudatudan na siba sahabat imako eh. Neng katau tama kalolo. Kata. Iddah ala rajulun pas takbal al kiblata. Tama si dikalolo materu mas sempajang. Menguluk maluku kiblat. Pasallah mas sempajang iya rotawe. Palamma kata asalatuhu. Ya purana mas sempajang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ja'a fasallim ala nabi. Jokai nasalaiwi anran nama sempajang. Nafak jokai loko saddina nabita. Assalamualaikum. Kada assalamualaikum ya Rasulullah. Aga nasa nabita makada. Irji fasalli fa inna kalam tu salli. Lisuku mas sempajang. Sampai iya iku. Dina cocok sempajamu tunang. Dini terima. Jadi ya kalau lu lisi mas sempajang pengang. Allahu Akbar. Nak baca ni, baca nak. Doa ibtita nak pura baca doa ibtita nak baca patihana, pura baca surah, pura rokok. Sami Allahu liman habina matar rusuju. Makoro, patan rakang, pura yang assalamualaikum. Launu kusadina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pura nak mas sempajang suruh Allah Ta'ala nak kena Nabi irji. Pasolli pa inna kalam tu solli lisuko dene tarima sampajama. Aka dua ni. Lisu si masampajang. Ya purana masampajang Allahu Akbar. Inni wajhtu wajhal ladzi fatarus samawati wal ardh. Na pernah baca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Surah kul huwallahu ahad Allahus samad. Pura assalamualaikum. Lo ni mak bira salam kesuruhan Allah Ta'ala Nabi tak assalamualaikum ya Rasulullah. Pura nak mas sempah jangan kena irji pasoli pa indah kalan tu soli. Lisu kau ini tarim sapa jamu. Akatan lima lo lisu kalau lo mas sempah jang nak kena Nabi tak makuye. Ye di nak pura ni mak bira jama. Ye ku mas sempah jang cari diko. Ye ku mak bira jama ita we. Assalam angkana cik ditau itarima sampajan nokko tu husu nama sampajan itarima mana ni tu mundri ye tiko nak masampajan jadi di mapamula takabirimu jenikmu nani lai pun Allah Taala takabirimu ye ko lese takabirimu salami meni mabaca iya kana abu dua iya kana stai kajumu mimi ngerang. Baca attayyatum barakatuh salawatu asyhadu an la ilaha illallah darakmu mingerra jadi dega sampaja dina cocok sampajamu maka ka sampaja jadi di dina bere jama to iya nalak birna bere jama akan sidi mi terima ya kuimang i terima sampajana i terima mana dia tulung mundri ya kalena pak dokter kalena pak dokter ya dari Jawa itu iku armada safari dina pak dokter. Ya koto memal di talo cidi. Lai tangga ya tu talo Kada ditu kena repa. Ditu kena ronanu. Tuli lai goyak-goyak itu talo Tapi komelo ki mal di sidi oto tarik talo. Dene paresa maka da wami patar utama kere. Dene ule paresa ta cidi cidi ro talo Maka turun bere jama Ya ko mega ki mak bere jamak maka da bawa malaikat patang ma bawa ni ku tu bok catatan ni maka diterima manang masyaallah patang ma bawa ni tapi ko cadi di ta mak bere jamak isapa we takabirin na jide maka anjay mana kata takabirin na tu darat na mini ngerang ni we na baca si iya kana abu dua iya kana stai itu di sandalak na misali menang kana satpanar mada safari kurubi ibaris samana ta cidi-cidi. Dan kana makada Nabi ta irji pasolli lisu ko masampaja pa inna kalam tu solli dene tarima sampajamu magna sampaja cadidi makiro hikmah tar iya bere jamaah ganna guru takwe bisa makada kwe sejak beberapa tahun yang lalu sudah dicanangkan salat arba'in tentu guru teiro bere jamaah pura ni natarangkan mana makada ko alab birna di sana tu alab birna bere jamaah jadi tidak perlu terlalu panjang. Ia rumah sigi matu disari mendina pengalah ta'ala. Mancaji sabi kumana ngidi. Jadi sabi. Apa ia masih sigi Baitullah.
bulana pung Allah Ta'ala. Tau lawi mak biri jamak, tamunna pung Allah Ta'ala. Yeah. Narampilan na hadisan Nabi Tamakada, al-mu'adzinuna yakudunaha, wal-a'immatu yasukunaha, matu uku pada masar. Ya romu asinge, ya na romu lima, nang kita tamaku masigi. Engkau masigi matu, bentuk kendaraan uku pada masar. Jadi kau masigi tayewe, si rahmah, angka matu kepada masar na pakangkangi pengalah ta'ala makanjak pananya ini. Ya roja ma'ana mu asing yang kemana muliki. Kedai tamu ku. Okey, aja nama ku tu. Ku main tamu ilalang. Okey. Asyik pak biri jama aku biasa ku pindrang. Tamu nak ku tu dah. Wal a'immatu ya sukuna imangi pelari ya roma tu. Masigi. Ya roh muli. Mu asingnya muli ya roh masih. Dia nak tanya aheng. Apa itu ahengnya maka lelian. Alina sure temin de utin alina de nendre. Ko aheng? Kada hendre ki utin lo pindrang. Mindre mana tau be engkat kuro asal pura ni nala ko misinna. Aheng ier tapi iya ko mu asingnya de. Kada hendre ki tama ki lalang melo jokai. Menjoka lo kega siratal mustaqim meki matu tama suruga. Pindre mana pak bere jamaah. Engkat tama kada wa dimu ga mindre nak kada iya ko pindra biasa dia kita ko tami ko masigi. De. Wal a'immatu yasukun imangnya nastir iro masigi matu kendaraan. Faya aburuna biha fi arasatil qiyamah kal barakil khatib uku yasina siratal mustaqim iya ro masigi si bawa lureng na pak bere jamaah kal barakil khatib cak bilo milo mo pi mite na ke gani masigi rahmah kuna tapalabo na colas si masigi raya rapang yuli laba. Payakulu ahlal kiyama. Maka da mana teko pada masar. Iro angkai mana dega lalana. Haula il malaikatul mukarrabin. Wal anbiya ul mursalin. Nula iro nak cak bilo oku yasi kendaraan ini. Malaikat iya mawe iku pun Allah Ta'ala. Wal anbiya il mursalin. Iya dega kutannya malaikat iro nabi-nabi ya pura yutus uku pun Allah Ta'ala mula iro nangi. Laibali uku malaikat iro. Penduduk na padang besar yerde nang kena biri jama age podangi maka da payunaduhum payunadunahum la maha ula ilmu karrabuna wala minal anbiya il mursalun yero nangi mendre ko yasik kendaraan ngi tania nabi tania malaikat maka da aga pale balhum ummata muhammad yena rumah na nabi muhammad alladzina kanu yahfaduna salatal jamaah tulipiare biri jamaah nak konsigi e ye naro cak bilo bawa labanan sahabat-sahabat eriolo na seluruh sungana na salai istri-istri para sahabat na sumbangkan lakena untuk berperan taruna janda yang penting syahid apa iya tu makun raye ko masui arwane na untuk pigau deceng monro bolai makun raye angkato apalanna pada-pada to apalan nalah kain aku pigau IDC. Jadi kalau mak bire jamak lah kita mondoki boleh pada-pada apalan na bire jamak eh. Apalah bire jamak nalah kita angkai na punai mak kundaku boleh. Terus jadi na seluruh lah kain na taruh ni. Sebaliknya ya ku arwane mondo boleh mak kundai yang masuk pigau ija mak kundai ya ku lalenge lah kain na supun ringi ija na bayi ni nana sebab kedua salah. Tak balik. Ro. Jadi kau engkau tahu. Ya, ke angka tahu bainena. Masu isaliwang. Na pigau salah koro. Lakenna supun ringe pigau salana. Ya. Tapi ko lakai ye masu baine mon ro boleh pigau deceng mak bire jama laketa. Idi mah kun reye. Lulungangi apalang uko boleh pada-pada apalanna. Laket tamak biri jamaah. Sini nasila sudah selekong ke hadir. Sekira bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian demikianlah yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Jauh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. جماعة dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali membicarakan mengenai tauhid yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini jamaah sekalian, bahwa kita masih diberikan kekuatan, diberikan keimanan, keislaman. Jadi rosi dipatander makadai engkeki syukurmu pelori pungala ta'ala. Kemudian juga bersabar dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas keutamaan tauhid ini, saya ingin menyampaikan dulu, ini ada ayat Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada perintah bahwa manusia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya 30 bulan. Jadi telupululah menurut orang ini kita disapih. Nah ini jamaah sekalian, ini ayat.

pernah menjadi Agesanero antara Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Talib. Kanang Kairo tahu Malu bin Yang. Kemudian perempuan itu hamil sampai 6 bulan. Jadi lu mangolo ko Agesanai. 6 bulan dia hamil kemudian melahirkan anak. Jadi lu mangolo ko Agesanai. Khalifah Utsman bin Affan ke ya Amirul Mukminin. Saya ini melahirkan 6 bulan. 6 bulan dan najaji anakku. Jadi maka dia murmur, "Manangkap ikut carana wedi ya? Wedi ganda ulun dan melahirkan tau eh." Ya. Maka dia katakan, "Wah kalau begitu ikut carana ye, mati makun reye, maka dia wallahi demi Allah dia gagal nasa ganggu yiro apa anak saya itu dia lahir kecuali nasa lakaiku. Tidak ada yang sama sekali mengganggunya. Dia agak campur ina sengero. Nah, tetapi Umar apa Amirul Mukminin Utsman bin Affan memahami ayat lain di surah Al-Baqarah, maka diro agesenem ananae disusukan 2 tahun sepenuhnya. Nah, 2 tahun. Nah, ini kalau telu pulau ulang berarti 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahun 6 bulan. Karena kalau 1 tahun itu 24 bulan. Nah, angkan ulang. Nah, sehingga maka dia Amirul Mukminin dirajam, dianggap ima pengedi, dianggap dia bersina karena tidak cukup masa 6 bulan melahirkan. Letu karebelo ko sahabat Ali bin Abi Talib, maka dia katakan engkau nasakur makundrai mengaku bahwa 6 bulan melahirkan dan dia diberikan hukuman kepada Amirul Mukminin. Maka segeralah Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Kade, kenapa apa yang kamu lakukan kepada wanita itu? Magina sempat kero. Maka dia, saya berdasarkan ayat ini. Nah, maka dia Ali bin Abi Talib, tidakkah kamu paham bahwa ada ayat dalam Al-Quran, maka dia ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, bahwa apabila apa namanya itu 30 bulan menyapi sambil dia dilahirkan, berarti nasiro kodo pulep paulan nana pasusu, 6 bulannya itulah yang lahirnya. Ya, 6 bulannya itulah kelahirannya. Jadi kung kato melahirkan 6 bulan tidak apa-apa. Karena 2 tahun itu dia susukan anaknya, 6 bulan itu adalah jarak kelahiran anaknya. Wah, napa maka ada Utsman bin Affan, wah dia apa? Saya tidak paham itu. Nah, maka dipanggil orang, loku pedangiro tidak jadi dirajam. Nah, tapi ternyata hukum sudah berjalan, ya ipali sudah pengalah ta'ala. Nah, ini juga memberikan tanda bahwa para sahabat Rasulullah itu dalam berbeda paham, berbeda pandangan, tidak diumumkan kepada orang, maka dari sisa alianu, sisa alapain, tidak. Jadi alianu lu siolo. Ya, ini kanjana agama tadi. Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah juga Khalifah, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, diberikan teguran. Ya, beda kita-kita ini. Karena cik diundron rota, ya, tak pernah tegur ki, tu meriawai, tak kau haga tu miseng yang ikuh. Ya. Iya, mereka ni kita baca mereka ni mau kagum mising. Ini tidak, dia saling menghargai. Jadi jamaah sekalian, ini ada. Nah, tapi intinya ini yang kita mau sampaikan ini mengingatkan kepada kita adalah kau yang seni perlodongan atau wen aku genda ni petap pulau. Ya, wabalaga arba'ina sana. Kira-kira kita ini manusia kalau sudah sampai 40 tahun, mudah-mudahan ini dia sudah masuk di dalamnya. Ya, qala rabbi ausini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ku puang elinga gesenai petunjuk, elinga hidayah atau tunjukilah kami bagaimana kami bisa bersyukur kepadamu. Peko caran wedi kesyukur loku di puang. 40 di tunggu muruku. Antara 40 tahun ke belakang ini pasti mega nu makalelengi pigau. Ya. Maka kita diajarkan Allah 40 tahun, kau yang kata 40 tahun dan tidak mengarah kepada kebaikan, ini bahaya tuh ya, bahaya. Oleh karena itu diajari kita untuk berdoa, bukan untuk diri kita, tapi untuk leta bawang, untuk memperbaiki diri kita itu akan berkesinambungan. 40 tahun itu pasti ada keturunan ke bawah, ada anak dan ada anak cucu. Ya, jadi Pak Gurgi pengalat ta'ala, maka diiku julo milo doa, pakan jaki lo doa mulu pengalat ta'ala. Supaya mereka petunjuk untuk bersyukur kepadanya. Syukuru kiru nikmatnya pengalat Allah. Petap puluh temu pakai. Apa kau 40 tahun itu kamu tidak bisa bersyukur? Ya, dimaknai bersyukur di sini. Ya, kesenero
memanfaatkan seluruh tenaga, material, apa yang kita miliki untuk taat kepada Allah, untuk taat mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala walidayya. Kemudian kita melotoki supaya syukuruki tematuai ai kan megatoi dia sebagian masyarakat kita ini sudah tidak syukur kepada Allah, tidak syukur kepada orang tuanya. Nah, cerbiangi tematuanna. Ah, kemudian wan a'mala salihan tardahu, dan ajari kami Allah, berikan petunjuk kepada kami Allah melaksanakan amal saleh. Ya, apa ini kan Pak Guru, ini kami memiliki petunjuk katanya pengala taala. Amal saleh tentu amal saleh yang tardahu, yang kamu ridahi ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, juga kepada anak-anak kami, keturunan kami. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya kami bertobat. Jadi umur 40 tahun dipangolomin oleh mengharapkan pertobatan kepada Allah, kemudian kita berserah diri. Ya, wa inni minal muslimin. Ini sangat sangat bagus kita sebagai koreksi aliku, ya, keluarga saya, kemudian kita semua jamaah sekalian menjadi koreksi, sudahkah kita ini 40 tahun mulai kita bersyukur? Tapi dia itu na cocok ye anak muda mengkali kare 40 tahun na pakai bersyukur, ya. Temalu talu tak bawan napa angka kurangi maka dapat 40 tahun na pakai dia mana dai 40 tahun na pe 30 sera koma koma siaga sona koma 20 sona, ya. Dia pernah ganda 40 na pernah pulih matengang ya tak tole madosa. Cuma ini artinya orang yang sudah sampai kepada 40 tahun ini, nah di sisi keupayaan na melu syukur lu pun Allah taala, dia na melu to balu pun Allah taala, maka syukur pun Allah taala. Nah, ini sudah keterlaluan. Terutama dalam hal ini adalah masalah tauhidnya, tauhidnya itu yang sangat perlu. Kemudian jemaah sekalian, engkero siddi agasenna di dalam memberikan penjelasan kepada masalah ini, maka dari 40 tahun itu sudah mulai akal kita sudah berfungsi dengan bagus. Akal lagi makasini. Jadi kita sudah ada kedewasaan penuh sehingga makasini ilinga kesene informasi-informasi kebenaran. Tapi yang kata tahu ko 40 tahun natal liwa-liwa to ya memang sudah begitu. Apa liwa to ni cara nama pikir liwa catoni. Nah, sehingga dia tidak bisa mencapai derajat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya Bapak sekalian, ada satu hadis ini dari Ibnu Jarir, dari apa namanya Sulaiman dari Al-Hakim Ibnu Adan sampai kepada Ar-Ruhul Amin alaihissalam. Jadi engke maka de apa ada yang disampaikan di sini mengenai masalah umur. Tadi nunduk pesan. Jadi kalau 40 itu ya mudah-mudahan kita 40 dari kemakasimui sampai 60 70 ternyata semakin matu umuru enam kan ji pakasi wiange, ternyata Allah juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya cuma kuliwa to situai na tuma dodona de dulu makasi wiange ai bahaya to ye. Ajar jamaah sekalian, terutama masalah tauhid, keutamaan tauhid yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah orang yang bertauhid itu la ilaha illallah, maka singiro napaham.

Menginasan kekunasan agesene anak cucu Adam, kalian hambaku datang kepada saya bikurabil ardi khataya, membawa dosa sepenuh dengan langit. Egenne yurdusamro penuh, bahkan penuh si dilinu dosa membawa. Thumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Nah itu nah tapana pulai ko matinga. Nah itu mepat dua ika. Kamu tidak menyekutukan saya, kata Rasulullah ini. Kamu tidak menyekutukan saya. La ataituka biqurabiha magfirah. Pastina sengiro oleh keampunan sepenuh bumi pula. Jadi kode itu gapat dua. Maka simiru la ilaha illallah. Nanti pernah pulih kiamatnya. Ya, nanti pulih kiamatnya. Maka insyaAllah, iro dosero nak dampang itu pengalah ta'ala. Cuma dia cocok, dia cocok. Ya ni, ya kesenai. Maka dia tematu. Tulu bahasa lain, dia bahas la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kau mati kinasa. Siaga. Napa mampu dia ambil butuh dia numaja. La ilaha illallah. Tolong si botok misalnya. La ilaha illallah. Tolong si minum. La ilaha illallah. Tolong si bangun-bangun itu. Apa nasi? Ada mpangga mungkin nasa. Ya ada mpangga mungkin nasa. Nah, ternyata dia nudin. Yang dimaksud sini kalimat la ilaha illallah. Dia pahami. Dia mengerti. Nah, dengan ikhlas dia nama pegu anu maja. Ya, dia nama pegu anu maja. Tapi misalnya terlanjur kesiang kadosana, napa tuang itu ubah, napa itu bayar tak pamate. Nah, lo siruntuk pengalat ala. Nah, dia lana siruntuk pengalat mega dosa na bawa. Ya, maka dia pengalat ala ya. Wadam pangi dosamu. Siagi gan na dosamu, wadam pangi lo. Asal itu mau padua ka. Ya, asal itu mau padua ka. Aimi kum padua ka ya dega ka. Tertambah midosamu, melepi-lepi midosamu. Nah, ini yang apa namanya yang perlu kita betul-betul jadi sikir-sikir itu sikir-sikir la ilaha illallah itu yang sangat perlu kita sering bacakan sikir la ilaha illallah afdalu zikrah la ilaha illallah sikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Jadi ada riwayat yang menyatakan baca la ilaha illallah 100 kali ini mereka aku pergi masem pajat tuh terutama maghrib dengan Isa apa subuh kayak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan la ilaha illallah betul-betul kita ipangulati tero kita dene yang agak senai kan kan nak kiamat yang ngen capuri ki kalimat la ilaha illallah capuri ki kalimat la ilaha illallah. Ini tujuan kita semua untuk mati dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kan kata masih sikir-sikir mereka kan cuma terjadi perbedaan. Maka dia la ilaha illallah baca apakah boleh misalnya lo kisi pulung ku tu si dion ruang lapangan apa apalagi yang undangan harus baju putih misalnya ya harus baju begini harus masurubak dan sebagainya ini juga tidak seperti itu. Jadi pokoknya ingin begitu bacai kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama aja mas kalian. Kemudian yang kedua yang bertauhid itu ya rumah kanjai tauhidnya. Ia dari itu akan mendapatkan petunjuk yang sempurna di hari kemudian. Jadi ada rasa aman. Jadi dia merasakan keamanan bila dia bertauhid. Pekanjak ila ilaha illallah. Ya. Insya Allah akan mendapatkan keamanan. Kayak bukti Nero kita buktikan dalam dalil Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu. Ya, orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanuhum bizulmin. Nah, dia campur aduk kang isi bag kezaliman. Ya. Tidak campur aduk kang isi bag kezaliman. Ulaika lahumul amna. Mereka itu aman. Aman di dunia. Jadi aman yo kulino lebih-lebih ku akhirat. Kaya di ilawi dia keamanan. Ya. Keamanan di dunia dan akhirat kan itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Upuang eling ngak deceng. Decilino, eling ada decilino pun, kesehatan, harta, kendaraan, rumah, keluarga, iro di dunia, eling ada decing iro pun, ya. Kemudian ada keamanan dalam rumah, keamanan dalam lingkungan kita, linoe. Yang lebih adalah keamanan wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, aman dari api neraka. Iro malah delor, aman dari api neraka. Ya kok kulino kira-kira na ganggu lek kita dan amang ya tidak apa-apalah. Tapi kok akhir dia tu amang wa naudzubillah.
akhir ramatumi ditu amang

nappakimelo mangulu menguju akhir awei pitani api melumpa-lumpai pitani age dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ada mencampur ya, jalan mencampur. Nah, ini zulmin ini di sini pernah sahabat para sahabat itu kalau mengkelilingi ayat kurang, kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya, tapi nakutan nangyo kena bita, nakutan kena bita. Ya Rasulullah, apa kucarane Rasulullah? Ya, itu kata zalim, kan itu zalim ada berapa macam. Ada menzalimi diri sendiri naga ubawa ngalena. Angkato menzalimi orang lain, ada juga kezaliman yang besar, yaitu syirik. Nah, itu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman itu nabotongi panritata melampaui batas. Talewa-lewai. Jadi engkau tu talewa-lewa lo kurelena, engkau tu talewa-lewa kepada orang lain. Ya, ada juga terlewat banyak kelewat batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, lamma nazalat hadhil ayah. Ketika ayat ini turun, ini diberikan dari Ibnu Mas'ud. Kalau para sahabat bertanya, fa'ina lam yadlim nafsahu. Siapakah yang sebenarnya zalim ya Rasulullah? Niga tu ya, niga nak tahu siapa yang tidak menzalimi dirinya. Betul nero sahabat makade. Idi ya Rasulullah biasa tu kizalimi aleta. Biasa kita menzalimi diri, ego bawa ngaleta. Apakah ayat ini memberikan bahwa walam yalbisu imanahum bizulmin? Apakah nasengnya ya? Berlaku juga kepada kami menzalimi diri. Berarti kalau berlaku nasaloku aleta ya Rasulullah, berarti di nasengnya matu ke masri bonde dan tu amang. Bahaya kita matu ke misal neraka na pengala ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, laisa bizalikum. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang kalian maksud. Yang kalian maksud tani itu memaksud itu. Alam tasma'u ila qawli Luqman. Dia kena semua perhatikan. Mengkelingero ada-adana Luqmanul Hakim. Dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Maka dia majapuyero asengnya ke sana mapat dua ini urusan azulmun, ini urusan kesaliman, ini urusan kesaliman. Ini saya tanya tiko, tanya itu nama maksud. Yang dimaksud zalim adalah asyirk, ya, kezaliman. Di hadis lain dikatakan dari Al Bukhari dari Abdullah radhiyallahu an, lamma nazalat, ya, ketika ini ayat juga diturun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang beriman, janganlah kau mencampurkan dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kulna ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyina la yadlimu nafsahu? Siapakah yang tidak menzalimi dirinya? Niga nana satu dina pula naga ubawa ngalena. Termasuk kami para sahabat. Ya. Termasuk kira-kira ini ya, waktu itu kita makutan sama koro. Kadang itu ini biasa zalimnya leta, biasa gue bawa ngaleta, atau kayak biasa tu gue bawa tolengnya. Maka Nabi Muhammad SAW kala laisa kama takulun, bukan itu yang kamu katakan. Itu maksud tanya itu. Lam yalbisu imanuhum bisyirkin. Yang dimaksud dengan lam yalbisu mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman itu adalah bisyirkin. Apa dua lu pengalat Taala. Jadi kau engkau mau padua itu awalam tasma'u ila qauli Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Degana semengkelinge ro ada na Luqman lok anakna na pudangnya anakna maka dela ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah aja mau padua pun Allah taala inna syirka la zulmun azim. Majap itu mau padua kesyirikan yang sangat besar. Kemudian hadis yang terakhir dari Imam Ahmad, juga dari Abdullah dari hadis sama, lamma nazalat, ketika ayat ini juga turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika ayat ini turun bahwa orang-orang beriman, janganlah kamu mencampurkan keimananmu dengan kezaliman. Saqqa, dia katakan apa itu para sahabat itu mulai merasa resah, mulai merasa saqqa zalika ala ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kesenek resah ya makutan atane ini ge jeneng maksud aga maksud ayah ye. Maka
Faqalu, maka sahabat menanyakan paina la yazlimu nafsahu. Sama pertanyaannya. Ni gana to dena naga ubawang yalena. Innahu laisal ladzi tu'nun. Yang apa namanya? Katalah ya bukan itu yang seperti itu yang dimaksudkan. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih. Jadi kamu perhatikan ro engka atanna pungalatal orang saleh ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku jangan mensyirikkan Allah. Ya inna syirka la dzulmun adzim. Majepir mapadue agesna kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi tidak aman. Jadi jemaah sekalian, orang yang la ilaha illallah napa kesitu ngiro na mengerti na pahami dengan ikhlas dia yakini, kemudian dia membenarkan, dia ikhlas menerima, kemudian dia taat kepada apa yang diucapkan, maka dia ulaika lahum amnu, dia mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini orang beriman, dia tuna perlu kiresah, dia tuna perlu kigelisah. Ya, maka agama tu. Yang penting pekanjaki bayi tepuk eh. Kita pekanjaki bayi tepuk eh. Tidak perlu kita resah besok terjadi apa, besok maga baja, rogi ka, saro ka, baja kung kanak kumak kuliah, melo gimana cajaga, tidak usah kita pikir itu. Ya. Tidak usah kita pikirkan besok mau jadi melo gimana cajaga, pangkat kau makor biasa tau eh. Psikolo anak tau eh, harus jadi begini, harus jadi begini. Psikolo bawa nih, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting lalan namu pungala tali pulangi. Ayo kau tanya lalan pungala tala ya, saya tidak tahu. Tapi kalau namu pungala tala, terserah mau jadi apa. Ipa guru dan nata dangka bisnis ya bisnis mana yang penting si cucu agama mana pun Allah taala jangan bongong-bongong itu we, aja mau beli-beli, aja mau bongong-bongong itu we, aja mau tipu itu we, ya, ya pakai kau mau tipu itu we, tanya kau tumbuh Nabi Muhammad, cara mu dagang bukan dengan cara Nabi Muhammad, persoalan bagaimana rezekinya besok urusan pun Allah taala kan pun dimatapkan pun Allah taala, ar-rasak pun Allah taala pun urusan, ya dia punya rezeki dia berikan berapa terserah Allah subhanahu wa taala, ayo kerjaan harus berarti kita merasa aman. Tapi kau dia itu merasa aman, sembarangan mempigau. Ya, tapi rancang ni menurut akal kita. Kalau saya begini, saya punya kekayaan begini, saya begini, dena. Mula di mana rasa. Sudah mulai bekerja akal. Akal sudah mulai bekerja terus-terus. Akhirnya cepu mati roh kelangit itu lejoka. Itu nak kena itu stroke. Cekai. Tapi apa cuba menipunggal, tapi selesai. Selesai persoalan. Karena ketidakmampuan akal itu bekerja terus mengambil alih pekerjaan Tuhan. Aina roman rasa ki. Aina tuna mega tu masusah pakkalionna masih sogana. Nah sebegitu na pikir ki mana ngi. Ya kita ini banyak tawakkal ilallah, berserah diri kepada Allah. Insyaallah najami ki pengala taala, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat dan petunjuk di dunia insyaallah kita narik kemaksimumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ya Allah berikan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kamu nikmati, yang kamu berikan nikmat. Ayo ya, malah daro, mari baca ku patihai, mari baca patihai ro. Ya, makanya ir patihai itu ngena, nah ya ku ibaca temu-temu, nah ipuri hati itu ngemiro, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ketun milo doa ki, masa itu si pungala ta'ala dan liki, petunjuk, mana kada liki petunjuk pungala ta'ala? Nah kada pungala ta'ala ilo doa ko, ya, ilo doa ko, nah wili ko, ketun milo doa ni. Apalagi berdoanya berdoa jamaah, ya. Jadi berdoa jamaah, imam berdoa, jamaah berdoa, malaikat berdoa. Nah ini mas semangir pada pada amin nairo malaikat, maka diampuni dosa we, bukan mero jemaah sekalian. Makanya inilah salah satu hikmah salat jamaah. Yang mereka tuh dinepahami, milimnya kubolan mas sempat yang. Ya. Saya dina yule dina yule. Padahal syariat Nabi adalah ya salat jamaah, salat jamaah. Nah, makanya ini mendapatkan keimanan betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain dikatakan wa may yattaillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika raqiba. Ini ada maksudnya orang yang diberikan petunjuk itu jalan nikmat itu ya adalah orang yang mentaati Allah. Ya, mereka itu adalah jadi ini neleki salah neleki petunjuk pengalat Allah ku taatmu kilo pengalat Allah. Ya, terutama tadi itu ketaatan dalam
apa namanya ketauhidan kita. Mereka adalah para nabi, para siddiq, ya, para syuhada, para orang saleh. Wa hasuna ulaika raqiba. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Inilah. Jadi kok kita ini orang beragasannya bertauhid, ya teman kita bagus. Maka singir orang ngetar, orang ngetar atau maka sing. Ya. Adalah orang-orang yang berpaham nabi, orang-orang yang siddiq, temalempu, ya temalempu. Kemudian orang-orang syuhada, orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang mau berjihad mati syahid, ayo, bukan orang munafik, wassalihin orang-orang saleh, ayo kan jangan kalau kita menganut daripada yang seperti ini. Kemudian karena kalimat la ilaha illallah, maka orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Yang nangnya memiliki keamanan. Napa maki pun ngatala tita dena masuk satu lumanya wajib pakalin wangi. Ini kan kita harapkan begitu. Aja ni romelu kina pakai milon ramatin roe susah mi pole. Angka si tali angka siaga sana kareba susah si pole. Angka siaga susah si pole. Wah ini kita tidak harapkan. Ya, angka nairi tetap susah mi. Ya, tidak ada ketenangan. Ya, bukan cobaan, beda cobaan daripada penyiksaan. Ya, kecobaan memang kami teru alur-alurna. Nah, coba kita pengalat Allah. Tapi kalau ada penyiksaan hidup, di penerima agama masih sesi kita punya sistem tegak. Ini yang perlu kita. Jadi, meskipun demikian, orang beriman itu pasti ada kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini harus kita yakini nih, bahwa dari ko nigi-nigi itu bertakwa dalam hal ini dia beriman, maka kalau tuh ngapung-ngapung Allah Ta'ala, maka dia akan dikeluarkan, membukakan jalan keluar baginya. Jadi maka susah tak mundulino, maka perik tak mundulino, menjami ki pun Allah Ta'ala, insyaAllah. Yang penting itu lu abasi olehmu ki lu pun Allah Ta'ala. Pakai singe, pasewa tak lu pun Allah Ta'ala, insyaAllah. Ya. Ini itu biasa kiri tetap, menyama kinadin, menyama papinadin, tetap menyama nanti gaji. Kita ini orang merdeka. Ini itu nama susah, ki kudu itu merdeka. Ya, sebenarnya contoh sekarang, kayak Lena Pak Usman, yang biasa cerita-cerita dengan kita waktu dia masih aktif. Dia merasa dia tidak merdeka. Tema aku kena sepensiun, saya merdeka nak. Apa dia negara pun kan lah talatuh menusum. Ia kasih biasa pak, ijagai penerap pak gai, ijagai agai pak magai, karena begitu. Kita tidak merdeka. Ya. Tapi sekarang, nah Islam ini mengajarkan saya kemerdekaan. La ilaha illallah, itu mengajarkan kemerdekaan. Dia juga ada. Saya tidak pernah takut dengan siapa. Saya tidak pernah takut dengan kemiskinan, tidak pernah saya takut. Iku mapak-mapakun, diterima bawan. Nah, ini orang merdeka, jadi orang la ilaha illallah, orang yang merdeka sehingga kesulitannya itu dia bisa keluar. Dia bisa keluar. Ini memang susah, nareku, dia itu merdeka. Kita dijajah. Dijajah ki apakah, apa saja yang menjajah kita. Iku dijajah ki, maksudnya memang. Ya. Wa yarsuku minhu haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan pengalat Ta'ala nareku, maka singiro pas lu pengalat Ta'ala, tawakal lu pengalat Ta'ala, rezeki datang. Ya, rezeki datang. Ada orang begini maka deh, tambah cedek. Iya rumah kere, apakah betul itu rezeki? Saya berikan contoh sekarang. Seorang anak yatim, mabicu mupi, lega atau matuanna, lega atau pas separang ya gaga. Berpikir ini gak kira malam gaga ya. Tapi pengalat Ta'ala bilang idale, dia mungkin dia ada orang dibuka hatinya, piara iya rumah. Engkau tu lebih buka tina, lebih biaya ya roh. Ya. Kalau dipikir dia tidak bisa hidup. Ya. Ada orang tua sudah sakit-sakitan. Dia dulu jokai. Saya waktu ketua lasis urun tu ya roh. Dia dulu jokai. Dia gak kasih dikasih bumbu nonroy. Sudah sakit tidak ada yang bisa lihat. Anak-anak dia gak, keluarga anak dia gak. Kupikir syarikat ni gak nampan, ni gak nampai. Dia juga bisa hidup. Pungalat Ta'ala jagai. Kepungalat Ta'ala kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alena tu jagaimana terunnya, jagaimana kita pungalat Ta'ala. Cuma ini biasa, yewe pungalat Ta'ala. Yewe aturan pungalat Ta'ala. Kita tidak mau menurut kepada Allah. Sehingga maju jaki jalan keluar sudah tidak bisa ketemu. Karena bukan jalan Allah yang kita tempuh. Ya, rezeki juga begitu jemaah sekalian. Oleh karena itu, tiga hal ini. Yang pertama adalah kita bertauhid kepada Allah. Narekum katau, maka simui tepuk natu ngertauhidnya. La ilaha illallah. Nareku tepuk mati. Nah dia itu nampadu pungalat Ta'ala. Maka dia nabita dalam hadits kursi. Nareku sirunti pungalat Ta'ala dosana siaga siagaganna pada lino. Maka dia akan diampuni dosanya seperti juga itu. Yang kedua adalah yang bertauhid akan diberikan petunjuk, diberikan keamanan dan diberikan keamanan dunia dan akhirat.
dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maka sing la ilaha illallah tayyib, betul-betul kita pahami, kita yakini, kita amalkan betul-betul, kita ikhlas, kita tidak campur dengan kemusyrikan, maka jalan keluar segala bentuk kesulitan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rupa pidalian pengalat Allah, tidak usah kita ragukan. Mesti tolong rupa pidalian pengalat Allah. Nah, kira-kira berjamaah sekalian, ini sedih waktu ya, kita sudah mau masuk waktu lagi. Mudah-mudahan nanti selanjutnya lagi kita lanjutkan mengenai keutamaan-keutamaan lagi kalimat la ilaha illallah. Kita tutup doa kita, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sehat.

0: Center Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.